BSPS di wilayah Sumatera meningkat dari 10.477 unit pada 2025 menjadi 61.215 unit pada 2026 dan peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak bagi masyarakat. Sahabat Dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torong dalam Habar Kira hari pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Rafa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahan.

Kabiar Sobat Jawa, sahabat budaya, operasi SAR hari kedua terhadap 3 pendaki yang dilaporkan hilang saat erupsi Gunung Dukono Halmahera Utara terus dilakukan. Pada hari kedua, tim SAR dari Satuan Brigade Mobil Satbrimob Polda Maluku Utara mengerahkan drone untuk melakukan pencarian korban dari udara. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara, Kombes Pol Handri Wira Suryana, saat dikonfirmasi mengatakan, saat ini tim Brimob Polda Maluku Utara masih bersiaga di posko SAR terpadu yang berada di Desa Mamuya, Kecamatan Tobeloh, Kabupaten Halmahera Utara. Dan SAR juga mengakui selain tim drone yang berjumlah 6 personil, pihaknya juga menerjunkan 30 personil pencarian dan penyelamatan yang bergabung dengan tim SAR. Dalam operasi yang dilaksanakan sejak hari pertama kemarin, tim gabungan berhasil menyelamatkan sedikitnya 17 pendaki yang merupakan warga negara asing asal Singapura maupun warga lokal di puncak Dukono. Sementara 3 orang pendaki yang masih dalam proses pencarian, masing-masing adalah Heng Wen Kiang, warga negara asing 30 tahun, Sahin, warga negara asing 27 tahun, dan Angel, berkewarganegaraan Indonesia. Beralih ke kabar lainnya, sahabat budaya, kabar duka datang dari penyelenggaraan ibadah haji 2026. Satu jemaah calon haji asal kota Ternate, Maluku Utara dilaporkan meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi pada Jumat 8 Mei 2026. Jemaah calon haji tersebut diketahui bernama Siti Toto Umar yang bergabung dalam kloter 15 Embarkasi Makassar, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara Muhammad Jabir Wahid membenarkan informasi wafatnya jemaah tersebut. Menurut Jabir, informasi awal diperoleh dari rekan satu kamar almarhumah bernama Nani. Sebelum meninggal dunia, Siti Toto Umar sempat melaksanakan ibadah di Raudah Masjid Nabawi. Jabir menjelaskan sekitar pukul 09.00 waktu setempat, rekan sekabarnya mendengar suara dengkuran yang lebih keras dari biasanya. Namun kondisi tersebut sempat dianggap sebagai aktivitas tidur normal. Setelah dinyatakan meninggal dunia, almarhumah disalatkan di Masjid Nabawi usai salat Isya. Selanjutnya jenazah dimakamkan di Baqi, salah satu area pemakaman bersejarah dan istimewa di Madinah. Mendapat kabar tersebut, Jabir bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara langsung mendatangi rumah duka di Kelurahan Fitu, Ternate Selatan untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Sampai di sini dulu kabar kira pukul 12, saya Tasnim sampaikan syukur dofu, sampai terima kasih lagi dengan kabar kira selanjutnya. Tabea Subajo.

0: Ria Raha. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI.

0: aku bilang kan, kamu stop berjudi, Pak. Hutang kita ini semakin menumpuk karena kelakuan kamu ini.
1: Apa hak kamu mau ngatur kehidupan aku, ha?
0: Aku ini istri kamu. Aku punya hak untuk larang kamu untuk melakukan hal yang tidak baik. Apa kamu tidak sadar? Uang bulanan kita tidak ada cukup-cukupnya karena kamu kecanduan dengan judimu ini, Pak.
1: Mau saya judi atau tidak, itu urusan saya. Ini juga uang saya. Tugas kamu harusnya memikirkan tiap bulan itu cukup atau tidak.
2: Kalau sejak awal aku tidak terlibat dalam hal perjudian, pasti tidak akan ada hutang. Rumah tidak akan disita bank. Aku tidak akan dipecat. Keluargaku tidak akan sehancur ini. Sekarang, aku harus bagaimana lagi? Semuanya hancur karena perbuatanku sendiri.

0: kamu.
1: Pukul 12 pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Toro ikuti kumandang azan zuhur wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka

Masjid Kesultanan Ternate atau oleh masyarakat setempat disebut Sigi Lamo. Dalam bahasa Ternate, Sigi berarti masjid dan Lamo berarti besar. Masjid Kesultanan Ternate merupakan masjid pertama dan terbesar di zamannya. Masjid ini menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama di kawasan timur Nusantara. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Kesultanan Ternate terkenal unik karena memiliki aturan-aturan adat seperti larangan memakai sarung atau wajib memakai celana panjang bagi para jemaahnya. Kewajiban menutup kepala atau kopiah, serta larangan bagi perempuan yang salat di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari aturan para leluhur yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro yang hingga saat ini masih ditaati masyarakat Moloku Kiraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak? Sio Serom Toha, Rimoy Pro 4 Ternate.

Syukur Dovu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat siang untuk Dora semua. Selamat menjalankan aktivitasnya dan selamat berakhir. Selamat weekend ya sahabat budaya untuk siang hari ini ya. Dan selamat mendengarkan siaran perempat Ternate ya. Terhadirkan informasi di mana Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menekankan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama pekerja sektor informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM ya. Menurut Sirli, manfaat program BPJS Ketenagakerjaan sangat besar dibandingkan biaya yuran yang relatif murah ya. Dengan yuran sekitar 200.000 per tahun atau berkisar 16.800 hingga 18.000 per bulan, masyarakat bisa memperoleh perlindungan ketika mengalami resiko kerja maupun musibah yang tidak terduga. Sahabat budaya, Sirli mengatakan manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh warga Maluku Utara. Ia mencontohkan seorang nelayan penerima bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari pemerintah daerah yang baru terdaftar selama satu bulan sebelum mengalami kecelakaan kerja ya. Meski baru menjadi peserta dalam waktu singkat, keluarga korban tetap memperoleh santunan dengan nilai hampir 200 juta. Sahabat budaya, yang menilai masih banyak masyarakat pekerja informal yang belum memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong sosialisasi agar semakin banyak warga terlindungi. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara sendiri mencatat capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025 telah mencapai 57% ya. Yang mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026 ya, melalui perluasan perlindungan bagi pekerja rentan di daerah. Jadi manfaatnya ya sahabat budaya, jika terus mengalami musibah juga bisa diajukan dengan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi untuk nelayan, petani, pelaku UMKM ya, ini juga harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terus masih hadirkan informasi lainnya di portal rri.co.id ya. Tetap bersama kami di Maso Siang.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: akhir-akhir ini kamu selalu membolos. Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.
2: Yohasiwolo Plim Kobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil

bawa hanya barang penting, tapi jika situasinya sudah sangat berbahaya, utamakan keselamatan dan langsung evakuasi. Kedelapan, gunakan informasi dari sumber resmi, selalu update informasi dari BMKG, BPBD, pemerintah daerah, dan Radio Republik Indonesia. Jangan menunggu hingga terlambat. Jika ada peringatan dini bencana dari pemerintah, langsung bersiap evakuasi. Keputusan cepat bisa menyelamatkan nyawa. Kesepuluh, tetap tenang dan saling menjaga. Ikuti rencana evakuasi keluarga yang sudah disusun, jaga komunikasi dan pastikan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga

Awan darat dengan kecepatan tertinggi adalah Cita atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan Cita tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Guhebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gapi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini yang tadi jika kita kembali lagi kepada Jo Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jo Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia, dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gagak itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya, Opa?
1: Shh, yang kuat-kuat, Cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa, Opa?
1: Opa sudah lupa Oma pung nama.
2: Intermezzo.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada

untuk mandi. Dan konon ketika MacArthur mandi di tempat ini dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari

0: pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya Torang bergabung bersama dengan Perempat Jakarta. Dari studio Perempat Ternate kami sampaikan selamat mengikuti.
1: Kawasan kolong flyover Pasar Rebo, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terus dikebut menjelang peresmian diresmikan. Hingga kini proses penataan disebut telah mencapai sekitar 90%. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan secara umum penataan sudah memasuki tahap akhir dan difokuskan pada proses penyempurnaan. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po, DPRD Kabupaten Bogor membahas 3 agenda penting termasuk aturan perlindungan masyarakat ke hukum adat. Dalam rapat paripurna pada Rabu kemarin, Bupati Bogor Rudi Sumanto menegaskan bahwa langkah tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum atas hak tradisi dan kearifan lokal di wilayahnya. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Rompet FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Tadi udah sempat ayah ini tanyain ya Abang Po ya, kalau misalnya ada yang sakit hari ini, ya mudah-mudahan sih cepat sembuh ya. Tapi kalau kita lagi kurang enak badan, lagi sakit Abang Po, bawaannya lidah, mulut tuh rasa pahit Abang Po. Ya gak sih, apalagi yang parah-parah tuh waktu COVID ya. Tapi alhamdulillah, puji syukurnya ayah sih belum ngerasain COVID Abang Po. Begitu ya. Apa namanya, kalau kita lagi sakit tuh pasti mulut pahit, lidah pahit, dan gak nafsu makan ya. Nah, walaupun gak nafsu makan, tapi pasti kita pengen makan sesuatu yang kita pengen Abang Po ya. Ini kayak punya cerita gitu ya, kemarin tuh almarhumnya ayah tuh Abang Po, kedemenannya terus Abang Po yang diminta, dipintain Abang Po, itu dong, kuah goreng, udah tahu lagi sakit gitu ya, di rumah sakit gitu kan. Apa namanya, mintanya kue tiaw goreng. Lah ntar kalau kita bawa kue tiaw goreng, baunya kemana-mana gitu kan. Walaupun memang kalau kamarnya itu cuma sendirian Abang Po, tapi kan kalau kita bawa, kita tenteng-tenteng kan, kecium sama perawat begitu Abang Po. Di ini matanya pada mendelik gitu kalau kita bawa makanan dari luar gitu ya. Pasien kok dikasih makanan begitu ya, bagaimana? Dianya minta, kalau kita gak kasih, ini tantrum gitu. Dianya yang reyok ya, yang ada kita dimaki maki, bagaimana nih, kita serba salah, kita kagak turutin, anak disalin lagi. Begitu ya Bang Po, iya gak sih? Nah, tapi kalau Bang Po sendiri pernah ngerasain gak tuh, kalau lagi sakit tuh lagi mulut pahit segala macem gitu ya, kurang enak badan, kepengenan makan sesuatu yang Abang Po pengen, boleh ceritain ya abis ini ya, di 0812 11 24 928. Mau ngebel boleh, mau kirim WhatsApp juga boleh, atau mau ngebel di 0213504510 juga boleh.

0: Irama musik yang Anda dengarkan ini sungguh dinamis dan memikat hati. Suku Batak di Provinsi Sumatera Utara mengenalnya dengan sebutan Gondang Batak. Menurut tradisi Batak, gondang dapat diartikan sebagai seperangkat alat musik atau ensembel musik sekaligus komposisi lagu. Gondang merupakan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa dan pengharapan disampaikan manusia saat musik gondang dimainkan. Anggapan sakral masyarakat tradisional Batak atas gondang membuat penghormatan mereka terhadap para pemusik gondang sangat tinggi. Mary Mangunsong, seorang seniman gondang Batak, menuturkan bahwa musik gondang pada awalnya berfungsi sebagai alat musik dalam ritual keagamaan. Hampir semua kegiatan tradisional Batak seperti pesta kelahiran, kematian, pernikahan, hingga perayaan hari besar keagamaan, musik gondang selalu dimainkan. Selain sebagai hiburan, gondang bermakna religius bagi mereka. Ia menambahkan bahwa ada berbagai jenis lagu yang dimainkan dalam gondang, tergantung niat dan tujuan sang tuan rumah atau pemimpin adat.
1: Kalau di rumah biasanya ada yang

0: kirim, oh nanya gimana Bang Jojo, oh ini apa namanya, good nice to meet you. Kalau kata Mbak Binda katanya good nice gitu Pak Iwan ya, siap. Terima kasih Pak Iwan ya. Terus juga ada ini dari Mbak Yuli di Bekasi, katanya kalau ayah lagi kurang enak badan, ayah sakit, emang rasa tuh mulut pahit ya Bang, kita kagak nafsu makan tapi ada aja pengen ngeganyem gitu apa yang kita demen. Kalau ayah tuh Bang, kalau lagi sakit gitu ya, ayah tuh pengennya ayam bakar madu. Mahal ya po, ayam bakar madu po. siap. Bisa ya po ya, oke deh. Kalau ayah tuh macam-macam nih, tergantung situasi dan kondisi. Kalau ayah waktu zaman dulu tuh, zaman DBD Bang Po, itu ayah masih bocil ya, itu pengennya kepengen pizza gitu. Pizza ya kan dulu nggak mahal-mahal banget kayak sekarang ya Bang Po ya. Nah dulu pizza, terus habis itu jarang tuh sakit yang parah-parah banget tuh. Terus juga, tapi sebelum COVID ya nih Abang Po ya, sebelum COVID itu ayah juga pernah kayak tepar gitu ya, sampai mimisan karena roadshow, paginya di mana, MC-nya sore di mana, besok pagi udah pergi lagi ke Serang misalnya gitu kan. Itu pernah kayak gitu tuh, abis itu tepar deh tuh berapa hari, 5 hari itu kepengenannya miami ayam gitu ya Bang Po. Tetep bakmi ya, tapi mie-nya mie karet Abang Po, lebih tepatnya mie karet ya. Tahu sendiri kan kalau mie karet kan kenyal-kenyal, terus juga ayamnya ayam kampung gitu Abang Po. Wah kalau di Gading Serpong mah kagak cukup 30 ribu, kalau mie karet Abang Po gocap. Begitu kita puyeng dah ya. Apa namanya, kalau beli sendiri ntar ini apa namanya gak enak sama nya sama adik-adik. Ya udah sekarang kita beli dah sama kalian dah tuh. Orang sakit ngempanginin yang sehat. Gitu kayak itu dulu gitu Bang Po. Tapi sejauh ini karena jarang sakit lagi, ya amit-amit ya, jauh-jauh ya, knock on the wood ya. Apa namanya, belum tahu juga sih itu. Pokoknya terakhir itu mie ayam sama pizza. Nah kalau Abang Po, kalau lagi sakit itu kepengenannya apa sih? Walaupun mulut tuh lagi pahit, mulut lagi kurang nafsu makan gitu ya, boleh ceritain lagi di 0812 1124 928. Ini baru masuk lagi di WhatsApp ya. Ini ada Bang Aldo di Cengkareng, katanya kalau lagi kurang enak badan, lagi sakit ya, lagi mulutnya pahit, lagi pahit lah, lidah pahit pokoknya gitulah ya. Itu kepengennya kalau Bang Aldo makan seafood Abang Po. Lah ini lebih mahal lagi makan seafood ya. apa namanya, apalagi seafood yang di amprak ya, enak banget tuh ya. Jadi kepikiran deh ya. Apa namanya, nah itu jujur li sih belum ya Bang Po ya, buat makan seafood yang amprak begitu Bang Po, kecuali seafood yang amprak tapi dibawa pulang dibungkus, jadi kan di kotaknya yang gede tuh Abang Po ya, jadi ya makan tetap di situ, nggak diamprak lagi, nggak ditaruh di atas meja gitu. Nah enak juga sih. Belum ngerasain sensasi yang seafoodnya diamprakin di meja begitu belum, siap. Terima kasih Bang Aldo ya, mudah-mudahan pada sehat ya Bang Aldo, Mpo Yuli, Pak Iwan Santoso gitu ya. Pada sehat-sehat, murah rezeki, sehat selalu dah pokoknya, panjang umur serta mulia lah dikata ulang tahun. 0812 1124 928, masih saya tungguin buat Abang Po yang mau cerita ya, boleh ya nanti cerita lagi. Yang mau ngebel juga boleh, nih sekarang udah boleh ngebel nih, soalnya dari tadi tuh banyak yang ngebel di jam 11 gitu ya, jam 12 gitu, belum saatnya ngebel, jadi kita kagak ngangkat Abang Po, kita patuhi peraturan yang berlaku. Jadi kalau belum waktunya ngebel, kita kagak ngangkat ya. Kalau sekarang udah boleh ngebel, mau ngomong apa Abang Po, apa yang mau dicerita nih, yaelah, mari-mari dah sini dah. Ini ayo punya apa namanya, nastar masih ada satu gitu ya, terus juga kalau mau ini ada ini apa namanya, namanya liang teh kalau mau ya. Buat nenamu gitu, kita terima tamu. Tapi kalau lihat di luar juga kondisi lagi lumayan cerah ya Bang Po ya, yang kayak begini begini nih bikin kita tuh gampang sakit, bikin ngedrop. Nah itu tuh Abang Po, kalau udah sakit ngedrop puyeng dah ya. Nah kalau lagi sakit tuh Abang Po mulut pahit, terus nggak nafsu makan, apa sih pengennya Abang Po yang dimakan gitu Abang Po? Kalau Kong Dani bagaimana nih yang udah lama nggak ngobrol nih? Assalamualaikum Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sehat-sehat Bang Jojo.
0: Sehat Kong Dani, sehat juga ye.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat. Iya, gimana Kemayoran aman?
1: Panas nih.
0: Oh iya, panas kita.
1: Panas selama banget sih Bang Jojo.
0: Iya katanya tadi ada yang daerahnya mendung, ada yang mau hujan, begitu kita ya kita nungguin aja dah.
1: Tapi
0: ya.
1: Melekep gitu dalam rumah aduh,
0: panas. Iya banget, panas yang melekep gitu, makanya pasang AC.
1: Gak enak lah, terlalu ini, terlalu apa, colak belakang. Jadi keluar sebentar udah itu mukanya.
0: Iya langsung berubah suhunya.
1: Aja dikit.
0: Siap. Kong Dani gimana nih? Kong Dani pernah nggak ngerasa lagi pas lagi sakit gitu ya, mulut pahit, lagi nggak nafsu makan, tapi ada kepengenan makan sesuatu gitu? Kue cubit mungkin.
1: Oh iya.
0: Apa tuh?
1: Sampai sekarang juga masih begitu.
0: Apa
1: Bang
0: tuh?
1: Jo.
0: Apa tuh?
1: Makan. Jadi kalau makan udah susah, gitu ya, badan nggak enak, terus apalah, pokoknya udah nggak karu-karuan tuh badan. Itu maunya makan buah ini, jambu bol.
0: Jambu bol. Oh, tapi bukannya ya susah ya kalau jambu bol di Jakarta yang jual?
1: Memang agak susah, betul, agak susah. Susah itu kalau memang. Kalau dibilang musim kan ada musimnya juga jambu bol itu, tapi kayak di Jakarta, daerah Jakarta Timur, ke selatan, ke selatan tuh juga numbuh bagus. Kalau di kita di Kemayoran mengarah ke Jakarta Utara, Raja Wali Pedemangan, itu nggak bisa berbuah, aneh juga itu pohon itu, banyak yang nanam tapi nggak berbuah gitu.
0: Panas sekali daerahnya ya, karena kalau timur sama selatan kan sering hujan.
1: Tapi kalau di daerah kebun nanas itu numbuh dan berbuah gitu, aneh juga itu.
0: Atau tekanan tanahnya gitu ya.
1: Karena udaranya udara laut barangkali di tempat saya kan cuman 1 kilo lah ke itu ke Ancol itu kan 1
0: iya,
1: kilo.
0: Betul.
1: Karena udara laut jadi nggak cocok mungkin buat tanaman itu, nggak kayak mangga gitu, jambu air gitu. Tapi jambu bol nggak mau berubah. pada dahin itu saya lihat kok dulu banyak beberapa pohon udah gede tapi nggak berbuah. Kenapa tadi usaha ini saya bilang pakai ini ya, pakai pupuk buah dan sebagainya kan.
0: Iya mungkin air. Karena anginnya juga kali ya, benar ya.
1: Jadi kalau
0: ya. Nah,
1: itu ke pasar mesti dicariin sama
0: ada
1: almarhumah mesti dicariin itu
0: sampai ngubek-ngubek ya.
1: Iya. Itu sekilo paling isinya cuma berapa itu, berapa 8 atau 6 kalau yang besar-besar itu.
0: Benar. Iya, jadi lumayan. Ya,
1: nanti rasanya asam-asam gitu, asam-asam agak manis dikit.
0: Tapi kalau ini ngerepotin ya, kalau susah ya.
1: Cuman itu aja kulit buahnya aja kan, dalamnya bijinya doang gede-gede.
0: Iya, betul. Siap. Tapi kalau gitu. Di sana ada langganan memang dia jual, Kong Dani, di Kemayoran.
1: Ya di pasar biasanya ada yang udah biasa jual-jual.
0: Sa
1: gitu.
0: Oke.
1: Kalau ke daerah Sukabumi banyak itu.
0: Iya betul.
1: Itu tebal-tebal itunya, buahnya tebal-tebal dagingnya gitu.
0: Iya. Siap. Oh, katanya ini kalau Pak Iwan Santoso katanya nanam pisang aja yang 2 meter buahnya.
1: Waduh, kalau pisang mah banyak, mau pisang apa juga kan ada di sini. Kapan nggak ada musimnya kalau pisang mah. Kalau jambu bol kan susah juga.
0: Iya betul. Paling daerah-daerah apa namanya yang gampang tuh Cipanas segala macam sono-sono ada tuh pasti gampang.
1: Iya. Tapi di sini biasanya ke Pasar Baru terus di kota ya itu. Ada yang khusus di Senen juga biasanya ada juga kan.
0: Ada.
1: Iya. Secara jenisnya sih ada gitu.
0: Iya, asal ada yang mau direpotin aja ya. Siap. Iya. Gitu. Kalau nanti mau salam-salam buat siapa nih? Ini ada Pak Iwan Santoso nih, katanya enak sih pakai es batu digantung di atas dibolongin ada jarumnya. Adem rasanya kata gitu.
1: Pak Iwan
0: biar nggak panas maksudnya.
1: Iya deh Bang Jojo. Terima kasih banyak Bang.
0: Siap, kalau gitu Kong Dani. Terima kasih Kong Dani. Sehat-sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Iya gitu ya, Pak Iwan ya, benar ya, es batu ditusuk-tusuk plastiknya biar adem, apalagi ditempelin ke kipas angin tuh, kayak berasa pakai AC. Jadi buat Abang Po yang mau cerita lagi masih boleh ya di WhatsApp, boleh di 0812 11 24 928, atau mau ngebel juga boleh di 0213504510. Kalau Abang Po lagi mulutnya pahit, ya lidah pahit, nggak nafsu makan, dalam kondisi sakit, ada kagak tuh makanan yang Abang Po pengen makan? Entah buah mungkin kayak Kong Dani, atau bikin agar gitu, pengen agar gitu, boleh di 0812 11 24 928.

0: tobat semuanya.
1: Eh Mina, gimana kalau halaman belakang kita sulap jadi kebon? Biar kita bisa panen sendiri.
2: Lah, emangnya bisa bang? Itu kan lahan sempit, cuma segituan doang.
1: Yeah, bisa dong Mina. Eh, lahan sempit juga bisa jadi sumber pangan. Asal kita pinter ngaturnya. Kita tanam sayur, cabe, tomat, ame teman-temannya yang lain.
2: Iya bener juga ya bang. Lah, terus kita mulai dari mana?
1: Pertama nih, kita bikin ya bedengan kecil. Bisa buat tanam sayur yang cepat tumbuh kayak kangkung ame bayam. Abis itu, jangan lupa kita kasih pupuk organik. Biar subur tuh tanaman.
2: Oh, lah terus buat cabe sama tomatnya bagaimana?
1: Ya itu mah gampang dah. Kita tanamnya di pot aja, jadi kagak makan tempat.
2: Wah, asik juga nih ya. Bisa jadi kebun keluarga ya bang. Sambil nyambungin hobi berkebun, sambil makan sehat ya.
1: Nah, betul tuh Mina. Pinter juga loh. Kita bisa hemat belanja sayur. Sekalian juga kita dapat udara segar. Yang penting ya, kita sabar sama rajin aja deh.
2: Oke deh bang, mulai besok aja ya kita beraksi.
1: Ayo.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu forum berbagi ilmu dan pementasan kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Pol. Gimana nih? Ya, kalau Abang Pol lagi kurang enak badan, ya, mulut sakit. Mulut sakit nih. Mulut lagi pahit, terus juga enggak nafsu makan. Itu kira-kira pernah punya pengalaman Abang Pol terus kepengen sesuatu yang diganyem gitu? Ini ada lagi yang masuk, ini ada siapa nih? Oke, ini Bang Indra ya, pakai nomor baru ya. Gimana kabar, sehat ya Bang Indra ya? Katanya kalau Bang Indra tuh pernah kepengenan itu pas lagi sakit, lagi ngenak badan, lagi lidahnya pahit, itu pengennya bukan yang panas-panas, bukan yang hangat-hangat ya Bang Po. Dia pengennya malah ini es kacang merah. Wah. Seger sih emang ya, Bang Indra ya, terus enak gitu ya, terus pokoknya ya enak sih emang es kacang merah. Tapi kalau es kacang merah yang nggak rata, ngaduk sirupnya, terus juga lama tuh si es serutnya mencair atau juga susah lepas, Abang Po, PR tuh, males. Ada es kacang merah yang enak tuh terakhir ya, ayo pak makan waktu itu pas nggak kemanisan, itu ada di Pujasera Blok M. Jadi dia itu tempatnya nyempil, masakan Manado Abang Po. Di situ dia juga jual es kacang merah. Ya udah, beli dah kita di situ Abang Po ya. Padahal sebelumnya kita makan mie ayam, terus juga kita makan es teler ya. Es teler creamy banget gitu ya. Tapi enak Abang Po, si es kacang merah ya. Jadi nggak belenek udahannya, malah si es teler yang bikin belenek. Karena terlalu creamy. Halo, assalamualaikum Pak Herman Ganesha di Bogor.
1: Bang Jojo.
0: Iya, Pak Herman gimana, sehat?
1: Alhamdulillah Bang Jojo.
0: Sehat ya. Gimana di Bogor, di Parung, panas atau udah mendung?
1: Agak mendung nih cuacanya.
0: Waduh, beda ya. Hari ini kita beda nih, di Parung masa mendung, siap ya. Tapi mudah-mudahan kalau udah hujan gitu ya, semua-semua udah kering ya, Pak Herman ya.
1: Oh, udah kering tuh Bang Jojo, udah kering.
0: Aman, siap dah kalau gitu. Pak Herman, gimana? Pak Herman pernah nggak pas lagi sakit gitu ya, lidah pahit, mulut lagi nggak nafsu makan gitu ya, tapi kepengenan sesuatu gitu, Pak Herman?
1: Nanti yang ngerabel, masa lidah pahit, gitu.
0: Manis
1: aja Bang Jojo, ya kayak macam campur gitu. Campur agak segar gitu.
0: Es campurnya es buah atau yang es campur yang pakai cincau, pakai alpukat kayak begitu?
1: Iya, yang pakai alpukat. Jadi ada di kampung yang Jojo es campurnya.
0: Oh, berapa nih sono?
1: Goceng 5.000.
0: Wow, lumayan nih, goceng murah tuh. Udah enak ya, lagi.
1: Ya pari, Bang Jojo pakai sepeda motor ya.
0: Oh, dia keliling sistemnya. Apa nggak meleleh tuh es batu? Dia es batu es serut atau es batu biasa aja, Pak Herman?
1: Serut, cuman dia pakai alpukat.
0: Iya, lumayan ya. Terjangkau ya, goceng ya, Pak Herman ya.
1: Ya, kalau yang itu kan yang masa di dagangan itu di tempat makan pun malah pokoknya mas kita 15 ribuan, 20-an
0: gitu. Iya, 15-20 juga kadang ini cuman kayak berasa air doang. Sirupnya kurang ya. Alpukatnya pahit lah gitu ya.
1: Kadang-kadang begitu Bang Jojo ya, emang dilihatnya enak gitu.
0: Ada sih. Iya, siap. Benar. Siap. Tapi langsung beli gitu, Pak Herman. Pas lagi sakit itu langsung manggil itu tukang es es campurnya.
1: Ya, saya samperin aja itunya es campurnya.
0: Oh, ya. Siap. Langsung disamperin nih.
1: Iya, kalau kan lagi kering itu mau jago.
0: Siap. Ya. Siap. Tapi nggak bikin sakit tambah parah kan, nggak, cuman bikin seger aja kan, karena kepengenan badan, kepengenan pikiran aja, pengen nih makan ini gitu ya.
1: Iya, ya. Jadi makan enak gitu.
0: Iya. Siap deh kalau gitu Pak Herman. Terima kasih Pak Herman buat ceritanya. Iya, sehat-sehat sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman Ganesha, Bang Po di Parung Panjang. Dan udah jam berapa ini? Bentar ketutupan. Oh, masih 48. Masih kita angkat dulu deh. Satu lagi nih ada siapa nih? Pak Bambang di Depok. Coba kita angkat dulu. Soalnya kita tiba-tiba nih kan udah di save nama-namanya. Ini ngilang tiba-tiba di komputer. Coba kita angkat dulu ya, Pak Herman. Kok Pak Herman lagi? Pak Bambang. Halo, assalamualaikum.
2: Ganti orang.
0: Iya, Pak Bambang gimana? Di Depok aman?
2: Aman, terang.
0: Aman, terang. Itu Bu Ani gak kemana-mana kan? Di itu kan? Jadi simpan kan? Iya, Pak Bambang gimana? Pak Bambang pernah gak ngerasa lidah pahit, tapi kepengenan sesuatu gitu?
2: Biasanya kalau habis sakit, kalau gak apa ya, terlalu capek gitu kan. Itu kan mulut pengennya apa ya, pengen yang seger-seger gitu loh.
0: Betul.
2: Biasanya saya cari buah.
0: Oh, buah. Lebih ke buah ya.
2: Vitamin C-nya itu kan. Paling kalau enggak semangka, jeruk. Biar mulut seger lagi gitu, netral gitu.
0: Iya, benar. Jadi lebih ke buah ya kalau Pak Bambang ya. Bukan
2: iya gitu. Kalau nyari jus lah.
0: Iya benar, jus ya.
2: Nah, aku, tapi enggak pakai, jangan pakai es, nanti takutnya malah ini yang bisa sakit
0: kan. Oh, jadi enggak usah pakai es gitu ya. Kalo tapi gula tetap
2: murni buah aja di jus gitu.
0: Oh, gitu.
2: Ya kan jadi enak tuh, jadi ngangunya nyedot.
0: Enggak pakai es, enggak pakai gula ya, murni jusnya ya.
2: Ya, karena gulanya kasih dikit aja, dikit.
0: Biasa jus apa itu? Jus jeruk? Mangga?
2: Jus jeruk, kalau enggak jus apa ya, jambu. Kalau jambu lebih bagus sebetulnya, jambu merah.
0: Iya, betul. Jambu tuh lebih enak tuh.
2: Jambu merah tapi ya.
0: Benar.
2: Seger rasanya Pak Yojo kalau udah begitu.
0: Tapi kalau dari tempatnya Pak Bambang ke tukang jus itu jauh enggak tuh?
2: Enggak, deket, paling 300 meter.
0: Oh, jadi bisa, ya walaupun lagi sakit, kurang enak badan, bisa disamperin ya?
2: Ya, biasanya minta tolong sama anak kalau gak bisa apa.
0: Siap, yang penting gak jadi ngedrop ya, gara-gara kepengenan jus gitu ya. Jalan kaki ke depan gitu ya, bela-belain.
2: Iya. Kalau jalan kaki aja deket kok,
0: Iya, siap deh. Biar hitung-hitung nyari keringet juga kayak kalau jalan ya, Pak Bambang.
2: Iya, sambil gerak lah.
0: Iya, daripada rebahan doang, kitanya nggak sembuh-sembuh ntar yang ada.
2: Tapi kalau cuaca panas kayak gini nih, biasanya kepengennya begitu, seger-seger rasanya apa ya, mulut kok kering gitu rasanya. Jadi kayak orang puasa.
0: Iya, itu aja es teh manis aja bikin.
2: Iya.
0: Siap-siap Pak Bambang kalau gitu. Terima kasih Pak Bambang buat ceritanya.
2: Oke, Bang Jojo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat buat Pak Bambang dan juga Pak Herman ya. Nanti kita lanjut lagi ya Bang Po ya, cerita-ceritanya. Karena ini udah menit 52. Nanti kita bakal balik lagi habis kabar berita pukul 14 ya. Masih di Mari di Jakarta Punya Cerita. Wekan barengan aja Jody Tia.

0: Mpok Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet tuh ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

FM Pro Maternate, suara budaya Kiraha. Torang Badangdut.

0: dangdut torang punya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tabia Subajo, sahabat budaya. Torang berkudapa lagi di acara kesayangan torang bersama Torang Badandu, Dandu Torang Punya. Untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 ya, bersama dengan Tasnim sore ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 5 sore ya. Dan pastinya sore ini selamat bergabung untuk dorang semua yang baru bergabung ya. Semoga torang semua sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Selamat weekend sahabat budaya, dan torang ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar ya, bagi kaum muslimin di kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah sholat asar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, silakan yang ingin bergabung bisa diringkan di 312-6518-0821-95-26-6695, di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Torang terima yang bergabung sore ini. Oke, yang pertama ada siapa? Deng di mana? Halo, torang badandut.
2: Dandut torang punya abang.
1: Dandut orang punya orang
2: Jambi.
1: Jambi.
2: Orang Jepang jago saldo. Selamat siang
1: Bung. Cakep. Bung siapa?
2: Bung atau bukan Taslim?
1: Bukanlah, ini Tasnim.
2: Oh.
1: Berarti pantunnya pantunnya kurang apa kayak? Oke, baiklah. Bang Andi sehat di Jambi.
2: Alhamdulillah, semoga abang juga di sana begitu.
1: Amin. Cuaca gimana?
2: Cuaca di sini cerah sekali abang.
1: Oke, baik, cerah sekali. Mau lagu apa sore ini?
2: Saya minta lagu Atas Nama Cinta.
1: Atas Nama Cinta, buat siapa nih Atas Nama Cinta?
2: Buat Nona Dika ku tersayang di Taliabu.
1: Atas Nama Cinta. Oke, ya. Penyanyinya siapa nih?
2: Penyanyi Lewaldi.
1: Oh,
2: Lewaldi.
1: Siapa?
2: Lewaldi.
1: Oh, Lewaldi. Oke, ya. Baiklah.
2: Nah,
1: oke, silakan
2: spesial. Lagunya spesial untuk Nona Dika di Taliabu. Ya, buat Dika, kenapa aktif tidak aktif HP-mu sayang?
1: Langsung aja ke Taliabu, jangan lama-lama.
2: Jauh sekali, ya, Pak.
1: Iya, harus berani lah. Kalau sudah sayang-sayangnya harus beranikan diri untuk disahkan gitu ya.
2: Kendaraan dari sana susah kabar kendaraan. Susah.
1: Gampang mah di sini transportasinya sudah gampang.
2: Apa namanya, penginapan pun tidak ada di sana.
1: Ada. Ada banyak.
2: Ya? Dibilang tidak ada.
1: Ada kan, Taliabu udah kabupaten dia.
2: Iya iya. Tapi dia bang di desanya bang, listrik aja siang nggak hidup.
1: Aduh masa.
2: Iya, siang tidak hidup listrik di sana. Cuma malam saja, mulai jam 6 ke jam 6 pagi.
1: Oke, siap. Salam-salamnya
2: selak. Buat Dika, sehat selalu, panjang umur rezeki Dika. Semoga adik baik-baik saja di sana ya sayang. Berikanlah senyuman kepada setiap orang, karena senyuman adalah bagian dari ibadah. Terus buatnya Pak Bang Andi Alfarid, Andi Batam bersama Purnama Sarinya, Bunda Natalia, terus Pak Nasrun, Bunda Farida, buat Bang Taslim, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, semoga keluarga besar Bang Taslim selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
2: Amin. Buat Kuai, sahabatku, Kubuce, ayo gabung Kuai. Terima kasih Bang Taslim. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Bang Andi di Jambi, sahabat budaya. Torang masih terima yang bergabung, silakan diringkan lagi 312-6518-0821-95-26-6695, di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Torang tunggu sampai nanti di jam 5 sore, sahabat budaya. Baiklah, torang terima lagi yang bergabung sore ini. Oke, masih berdering. Oke, baiklah, torang terima. Halo, torang badandut.
3: Halo, assalamualaikum torang badandut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi.
3: Orang Ambon.
1: Oke, orang Ambon manis. Sehat di sana, Pak Junaidi?
3: Aman.
1: Aman. Oke, ya. Sore ini ada minum teh apa nih?
3: Oh, ini kita ada di ini. Di rumah aja.
1: Oh, di rumah saja. Tar ada teh, kopi sore-sore.
3: Waji.
1: Oh, waji. Oh, sadap sekali waji. Baiklah, Pak Junaidi mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Malam. Rita Sugiarto.
1: Malam. Judulnya Malam.
3: Malam.
1: Oh, Malam. Ini kan masih sore, Pak Junaidi.
3: Tapi kalau ada. Oh. Kalau terada sudah ganti lain, sudah tuh biar itu sudah ada Rita Sugiarto.
1: Yang penting Rita, lagi rindu suaranya Bunda Rita Sugiarto. Oke. Yeah. Orang cari di sini dulu Rita Sugiarto. Kalau terada malam berarti sore pun jadi ya.
3: Sore ya, boleh juga kalau ada tuh.
1: Ini Rita Sugiarto kalau malam tidak ada nih. Ada Tega, Cinta Putih, Mati Lampu, Mahar, Biarlah Merana, Halo Dandut, Cincin Permata Biru, Semakin Sayang, Air Bunga, Iming-iming, Benci Oleh-oleh, Tergoda, Tulang Rusuk, Makan Darah, Goya, Tersisih Kupu, Kesepian.
3: Oh ya, sudah salah satu Tulang Rusuk apakah, yang penting ada ya.
1: Oke, siap. Cincin Permata Biru atau Oleh-oleh saja?
3: Permata Biru, oleh. Cincin Permata Biru sudah, kan kita sudah minta.
1: Oke, siap. Oleh-oleh atau cincin permata biru, Pak Junaidi?
3: Kita kan pernah minta itu hari, pernah putar tuh.
1: Jadi ganti, oleh-oleh?
3: Iya, oleh-oleh, sudah.
1: Oke, siap. Silakan salam-salamnya Pak Junaidi, spesialnya buat siapa?
3: Diberkati Allah Mas Buasaya, ada kita mau salam tadi, ada Bunda Elsie di Manado, salam sehat, salam sejahtera, dan semua. Salam sehat ya, Fika juga di Manado. Salam hormat ya, ada Kuai Kuai Makodin, Bung Iping juga. Lalu pembicara di Tidore semua, salam hormat. Pak Acim juga di sana, bersama keluarga ya. Ada Ayu Masoy, Andi Bacan, Andi Batan juga. Lalu Purnama Sari. Abdul Rahim di Kalimantan Timur, salam selamat sore dalam salam hormat ya. Juga Edo di Banjarmasin ya. Ibu Farida juga yang di Ampana, selamat sore dan harapan sehat. Lalu Mama Indah, Mama Ibu Indah juga di Kulaba juga ada. Ibu Ida juga di Pilok Oscar ya. Ada Haji Jafar Jelolo Untair di Susubu. Lalu kemudian ada Atus juga. Dan Keterempung Bung Otus yang ada di Tanah Tinggi. Selamat sore dan harapan sihat. Semua sudah yang hari internet dapat.
1: Oke, siap. Oke.
3: Itu berkali-kali itu kita pesan-pesan saja.
1: Oke, siap.
3: Untuk Udasmi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Masih toran terima yang bergabung sore ini. Silakan deringkan lagi 3126518 ya, 0821952666 di WhatsApp 0853985339 ya. Dan sahabat budaya, selamat hari weekend ya. Semoga Dora semua selalu diberkahi dan diberikan kebahagiaan ya. Amin. Baik, Toran terima lagi. Halo, Toran Badandut.
0: Yang terang dan Toran pilihan dari Sulawesi Utara, Bunda Elf.
1: Bunda Elf di Sulawesi Utara sore ini, bagaimana kabar, Kang?
0: kemarin juga cuaca lagi mendung-mendung, Mar, gitu. Orangnya sesakir-akir ya.
1: Luar biasa. Iya, terdengar suaranya Bunda Elf sangat luar biasa bahagia selalu sore ini ya. Tapi Bunda Elf untuk sore ini ya belum bisa dapat lagu nih. So ada dua lagu yang torang terima dari Pak Junaidi dan Bang Andi di Jambi.
0: Jantungan jadi
1: Pak Junaidi. Oke, Pak Junaidi lagunya Oleh-oleh dari Rita Sugiarto.
0: Jantungan jadi Pak Junaidi.
1: Oke, siap. Mau salam-salam silakan Bunda Elf. Halo. Halo. Ya, silakan salam-salamnya Bunda Elf.
0: Ini dengan tahun apa saja?
1: Di Tasnim. Tasnim.
0: Kami punya Tasnim yang sedang bertugas selamat sore. Salam sehat, sukses sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah. Salam sehat selalu. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Lanjut, Pak Junaidi yang baru lewat, salam kasih salam hormat, tetap sehat bahagia. Tidak ada Fika di Manado, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Fani dari Palu. Salam manis, salam sehat, Ibu Fani tetap diberkati. Purnama Sari bersama Andi di Batam. Keduanya salam sehat, bahagia sejahtera selalu. Ada Ko Amal, Ko Haji Jafar, Pak Yasin, ada Pak Tahir, ada Bung Otus, ada Pak Leo, ada Pak Din, ada Pak Ipin, ada siapa ya, masih banyak tapi ada Pak Santoso, ada siapa ya, sama-sama sudah
1: ya. Iya siap.
0: Dari keluarga masing-masing yang belum disapa, salam sehat semuanya. Diberkati juga di keluarga masing-masing. Taslim,
1: siap.
0: Lagu gantung juga, makasih. Selamat sore, dan gitu.
1: Siap. Dan itu orang punya dari Bunda Elf di Manado, Tondano ya, Sulawesi Utara, sahabat budaya. Dan untuk sore hari ini sudah ada dua lagu sahabat budaya di segmen pertama, ada Rita Sugiarto Oleh-oleh ya, dan juga Atas Nama Cinta dari Leo Waldi ya. Baik, dan sahabat budaya, torang hadirkan dulu lagu Atas Nama Cinta dari Leo Waldi, requestan dari Bang Andi di Jambi ya. Dan juga berikutnya ada Rita Sugiarto Oleh-oleh ya, requestan dari Pak Junaidi di Ambon.

0: Balik lagi di Toram Badandu, Dandu Toram punya sahabat budaya. Toram masih hadirkan untuk dora semua yang bergabung, bisa deringkan 3126518 ya, 0821952666695 di WhatsApp 0853985339951 ya. Toram terima dulu yang pertama, sahabat budaya. Halo Toram Badandu.
1: Dandut orang punya Bung Taslim.
0: Dandut orang punya dengan Bung Dim di Tidore Toloa. Kabarnya bagaimana hari ini?
1: Sehat-sehat selalu, terus kabar balik.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga. Mau dengar lagu apa Bung Dim?
1: Mau dengar lagu dari Ada Uang Abang Sayang. Ada uang abang
0: dipendang. Oke. Ada uang abang sayang ya.
1: Tak ada uang abang dipendang.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Salam-salam dulu, silakan.
1: Ada?
0: Ada lagunya.
1: Oke, kalau begitu saya salam-salam dulu.
0: Oke, baik.
1: Oke, salam pertama buat Bung Taslim dan Dr. Tengah Syekh dan Bung Umur, dan buat saya semua Ulfa, Mela Indah, Bisa Gajah Galis, Ustazah Farida di Toko Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Farida di Palu, atau Ngasih Sari Timur, dan Sari Kama Istrinya, Mas Nabi Raten, dan buat saya semua Ulfa, dan buat Abang Otis, dan buat Mas, dan buat siapa nama? Tata Ayu di Masyari Merkut Tengah Sana, dan buat Mas Andi Batam, Bandar Kalisi Batam, dan buat keluarga di Kelosin di semua sesi Anggung Umur, dan buat ini di Maripun di sana lagu dan Panjang Umur, dan lagu ini kalau dipelai nanti buat seseorang yang lagi mendengar. Oke, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Salam yang terakhir buat Mbak Rani di Ternate. Oke, terima kasih.
0: Oke, baik.
1: Syukur dala-dala, syukur kesudahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Dim di Tidore Toloa ya. Di line WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ya, sudah terhubung bersama dengan Dika di Taliabu. Halo, Toram Badandut. Halo. Halo, Toram Badandut. Oh, oke, baik. Ya, rupanya di line WhatsApp lagi gangguan ya. Oke, silakan untuk beralih ke GSM-nya. Oke, baik. Ya, Dika coba di lain telepon GSM ya. Oke, Toram terima lagi. Halo, Toram Badandut.
2: Dandut orang punya. Assalamualaikum, Mang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur bergoyang. Mas Galuh.
2: Wah, masih teringat ya.
0: Oke, siap. Teringat sekali Mas Galuh ini ya. Baik.
2: Iya.
0: Sehat di sana Mas Galuh?
2: Alhamdulillah sehat. Ini posisi panas di situ di mana, Bang?
0: Di sini lagi mendung.
2: Oh, mantap lah. Mudah-mudahan.
0: Iya. Amin.
2: Menanti hujan itu.
0: Iya, siap. Mau dengar lagu apa nih, Mas Galuh?
2: Lagunya Tercapai.
0: Tercapai apa?
2: Ya, dari Roma itu ya.
0: Tercapai gitu ya.
2: Iya, tercapai gitu ya. Iya.
0: Judulnya tercapai apa ya, nih? Tercapai doang gitu.
2: Sudah tercapai, nanti bisa ketemu sama yang di Banjarmasin kan.
0: Oh, amin. Langsung saja gas ke Banjarmasin, Mas. Mas Galuh.
2: Iya, dong.
0: Oke, okay, baiklah. Salam-salam dulu silakan.
2: Ya, salamnya buat Bagi yang ada di Banjarmasin ya, ada Sari, semoga selalu sehat ya bersama keluarga. Ada Barani, ada Pengadi, ada Purnama, dan teman-teman semua yang lagi dengerin RRI Perempat ya ini ya.
0: Mm-hmm.
2: Semuanya selamat sore. Buat yang siar, semoga bahagia, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan Mas Galuh di Jawa Timur, sahabat budaya. Dari Jawa Timur kita kemana lagi? Halo, Toram Badandut.
3: Halo, Dangdut Orang Punya.
0: Dandut orang punya orang
3: Banjarmasin.
0: Banjarmasin berjodoh kali ini ya. Tapi ikutan saja lagunya tercapai, semoga hubungannya selalu tercapai, romantis ya, langgeng gitu.
3: Iya, Sari. Amin.
0: Amin, baik. Mau salam-salam dulu Sari.
3: Salamnya buat pertamanya Galuh juga, buatnya Bang Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Dika, buat Bang Din, buat semuanya aja, buat Abang, makasih.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Purnama Sari di Banjarmasin ya, sahabat budaya. Oke, baiklah untuk line WhatsApp ya, sementara lagi gangguan sahabat budaya, tidak bisa untuk telepon WA, jadi bisa untuk chatnya di WA, nanti tolong bacakan ya. Baik, sahabat budaya, sudah ada dua lagu ya. Untuk segmen kedua ini ada uang abang sayang ya, tidak ada uang abang ditendang. Oke, baiklah. Ya. Dan berikutnya tercapai dari Roma Irama, requestan dari Bang Mas Galuh di Jawa Timur ya. Torang hadirkan dulu lagu Ada Uang Abang Sayang ya, dari requestan dari Bung Dim di Tidore Toloa.

0: Samba Dangdut.
1: Syukur Dafu Doran terus bersama dengan Toran di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha ya. Di lain telepon Toran masih terima sahabat budaya, dan untuk lain WhatsApp ya masih gangguan, jadi silakan untuk beralih ke lain telepon GSM ya sahabat budaya. 3126518 08219595266695 ya. Toran tunggu sampai nanti di jam 5 sore ya sahabat budaya. Silakan yang bergabung deringkan lagi teleponnya sore hari ini ya. Selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga yang saat ini lagi weekend di rumah ya. Semoga selalu diberikan keharmonisan dalam keluarganya, kebahagiaan luar biasa, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin ya. Toran terima lagi yang bergabung sore ini. Halo Toran Badandut.
2: Halo Dandut Toran Punya.
1: Dandut Toran Punya dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang Tenggore.
1: Orang Ake gak ale Jaya Wijaya.
2: Yo.
1: Toran PKI, bagaimana kabar di sana?
2: Yo.
1: Sehat?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Bang Tasri suluh patung pe suara itu.
1: Suara sedikit merdu sore ini, jadi ih.
2: Iya.
1: Kira ini pendengar baru. Mama Indah telepon di WA lagi gangguan ya. Coba di GSM ya Mama Indah. Ya, kau ai mau dengar?
2: Jangan dulu sudah. Di perusahaan itu baru dia pindah ke lara itu.
1: Mau dengar lagu apa nih kau ai?
2: Lagu orang rumah. Begadang, jangan sudah begadang.
1: Begadang. Robai Rama.
2: Begadang sudah.
1: Mama Indah stop begadang sudah. Robai Rama. Ya, masih ada apa satu lagu Mama Indah, silakan. Ya, Kuai silakan salam-salamnya. Halo Kuai, salam-salam, silakan.
3: Halo Kandim. Salam kepada Mama Indah yang sementara nanti di belakang, harapan sehat selalu. Ada Bang Dini, Ipin Buce juga harapan sehat bersama minum teh sore. Ada Rupa Siat, Bung Tahir 100 juga ada Lipes, Andi Alharis, Andi kembali di Batang, Andi di Jambi, selalu ada Bang Rahim di Kutai. Ada Ida juga ada Lipes, Ida juga ada Ida, ada Lisa,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Toran PKI di Puncak Jaya Wijaya, semoga sehat selalu dan bahagia bersama dengan keluarga. Untuk saat ini memang jaringan kurang bersahabat ya. Di line WhatsApp juga bunyi berisik sekali ya kalau angkat telepon. Ya, semoga jaringannya cepat membaik ya sahabat budaya. Toran terima lagi di belakangnya Kuai. Halo, Toran Badandut.
4: Dandut Toran Punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Piara terbaik. Bagaimana kabar sore ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana, di Akegale atau di Kulaba nih Mama Indah?
4: Pokoknya di mana-mana saja, Mama Indah.
1: Di mana-mana ada Mama Indah. Oke, kalau begitu mau dengar lagu apa nih, lagu terakhirnya Mama Indah?
4: Hujan Pengantin.
1: Hujan Pengantin. Oke, baiklah. Salam-salam dulu, silakan Mama Indah.
4: Iya, salam buat semua-semua yang baru lewat tadi. Ada Ko Ayi, Ko Ayi larang Mama Indah. Jam bagada, nampun, sebentar malam minggu nih. Cetak bagada. Cetak bagada, sebentar Ko Ayi, ampun. Jangan larang, Kak. Iya, buat Ko Ayi, Ko Ama, Ko Din, Ko Buce, Bung Nipin, harap sehat. Terus ada Mama Ida di seputaran Teluk Ko Oscar. Ada Bang Andi Purnama juga, ada Ko Andi Alvarez, ada Ibu Ila, ada Ibu Farida, ada Cece Ayu, ada Cimina Bung Laras Disket, ada Cimini, ada Asani Maliaro, ada Samua Santoso Masudiono juga, ada Tata Oce di Ciko, ada Usuk di Sabia, ada Ko Leo, Ko Mustafa Pak Arifin, terus ada Ko Yasi Mama Ulfa, ada Ko Tahir Maksiat, ada Abang Atus, ada yang Fadu Rahim, terus Cikuria juga, terus ada Pak Junaidi, Bunda El, Nyalafika, Bunda Natalia, buat Putra Perumnas, ada Abang Oti, terus yang di Sangaji ada Mama Haji Cucupora, ada Mama Sul, bergeser ke Kolon Cucu ada Haja In juga. Terus yang di depan rumah sakit ada si Fatma yang seorang tak pernah bergabung tapi selalu setia monitor Pro Ampa kota
1: sih. Oke, siap.
4: Oke.
1: Oke, baik.
4: Selamat minum teh sore bersama keluarga terkasih. Syukur lofu dofu, syukur dalan-dalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Torampe Mama Indah di Kulaba ya. Jadi kalau maitua telepon langsung angka, jangan coba-coba terangka, bahaya itu, bisa-bisa torang ya, setahulah ya. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga Mama Indah di sana ya. Dan sahabat budaya, torang dengarkan dulu Begadang dari Roma Irama, nanti setelahnya baru torang bacakan dulu ya. Nanti torang bacakan WhatsApp yang masuk ya setelah lagu Begadang. Dan lagu terakhir kita ada Hujan Pengantin dari Tuti Wibowo, requestan dari Mama Indah di Kulaba.

0: Baiklah sahabat budaya, tolong bacakan dulu WhatsApp yang masuk ya. Dari Dika di Taliabu, assalamualaikum, selamat sore Torang Badandut. Dari Dika di Taliabu, salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sehat Bunda Ustaja, Bang Nasrun, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kayu Masohi, Mama Iba bersama Pak Haji Halil, Kuama Kuai, Bang Tahir, Bang Abdul Rahim, dan semua dirangkul tanpa terkecuali. Selamat bermalam minggu buat Kata Senim, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat sore Toramba Dandut, monggo dilanjut. Oke, Dika di Taliabu ya, sahabat budaya. Lagu terakhir kita ada Hujan Pengantin dari Tuti Wibowo, requestan dari Mama Indah di Kulaba, sahabat budaya. Selamat menjalankan rutinitasnya sore ini sahabat budaya, dan juga selamat menikmati minum teh sore bersama dengan keluarga ya. Akhirnya saya Tasnim, sampai baku dapat lagi dengan Toramba Dandut edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Tabia Subajo.
1: Sagu santai deng lagu Perempat FM.
2: Orang Badangdut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh,
2: Gedean dia.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rod tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting. Kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan topik utama. Tim SAR gabungan terus menyisir lereng Gunung Dukono dan menemukan pendaki yang hilang pasca erupsi besar. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi susulan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyebutkan capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimistis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android juga iOS. Pancari Lai Morotai di 93,6 FM, Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, juga melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026, bersama saya, Roni. Tim SAR gabungan terus menyisir lereng Gunung Dukono untuk menemukan pendaki yang hilang pasca erupsi besar. Warga di sekitar Gunung Dukono diminta tetap tenang, namun meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi erupsi susulan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Hari kedua evakuasi korban pendaki Gunung Api Dukono saat erupsi besar terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI menyatakan pelaksanaan operasi SAR dibagi menjadi 4 SRU yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Basarnas, instansi terkait dan warga sekitar sesuai area pencarian yang telah ditetapkan dalam rencana operasi. Iwan menjelaskan, pencarian dilakukan menggunakan metode SAR dengan luas area pencarian masing-masing sekitar 0,5 km persegi di sekitar puncak Gunung Dukono, lokasi terakhir korban terlihat oleh rekan-rekannya.
2: Pencarian sudah dilaksanakan mulai dari pagi hari tadi, 5.30 untuk yang sortir pertama pada pukul 5.30 dan sortir kedua pukul 8.00 sudah berangkat lagi ke secara yang ditentukan. Kendala-kendala yang ada yaitu fluktuasi erupsi sampai saat ini erupsi terus berlangsung dan mengeluarkan material-material sehingga menghambat terhadap proses pencarian dan apabila menemukan korban susah untuk proses evakuasi dikarenakan material-material tersebut bisa membahayakan tim SAR untuk pelaksanaan proses evakuasi.
1: Sementara itu, pengamat Gunung Api Dukono Bambang Sugiono menjelaskan dengan adanya erupsi Gunung Api Dukono dengan ketinggian 10.000 meter dari bibir kawah pada 8 Mei kemarin hingga saat ini masih terus terjadi erupsi besar dengan status level 2 waspada.
3: Level 2 ini sejak dinaikkan dari tahun 2003 sampai saat ini level 2 belum dinaikkan karena ancaman daripada Gunung Dukono itu sendiri dia hanya abu letusan. Jarak penduduk yang terdekat adalah Desa Mamuya yang berjarak 11 km dari puncak Gunung Dukono.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Mamuya Budi mengatakan pada saat erupsi besar terjadi dengan ketinggian 10.000 meter, aktivitas warga Desa Mamuya seperti biasa, namun hanya ada sedikit kepanikan.
4: Masyarakat di sini berjalan normal seperti biasa, hanya saja memang ada sedikit kepanikan karena memang aktivitas erupsi ini yang begitu intens sehingga warga juga beberapa khawatir dengan bisa saja ada dampak yang signifikan terhadap warga terkait dengan erupsi yang sementara berlangsung. Erupsi Gunung Dukono sendiri, kalau abu debu vulkaniknya itu kan dia mengikuti arah angin. Kalau angin lebih kuat ke arah selatan, dampaknya tidak begitu signifikan untuk kita yang ada di sini.
1: Untuk itu dirinya mengimbau kepada warga Mamuya yang sangat berdekatan dengan jalur lava Gunung Dukono untuk tidak beraktivitas di radius 4 km yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Halmahera Utara. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Sementara itu, satu korban pendaki Gunung Api Dukono ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR gabungan. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
5: Satu dari tiga pendaki Gunung Dukuno Kabupaten Halmahera Utara yang dilaporkan hilang pasca erupsi pada Jumat 8 Mei 2026 akhirnya ditemukan. Korban atas nama Angel berjenis kelamin perempuan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh tim SAR gabungan sekira pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur di area Gunung Dukuno, jarak kurang lebih 50 meter dari bibir kawah Gunung Dukuno. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erkalison Pasar Ibu saat dikonfirmasi RRI membenarkan adanya informasi temuan satu korban dari tiga yang dilaporkan hilang sebelumnya. Saat ini lanjut ke Polres, proses evakuasi korban sedang berlangsung yang dilakukan oleh tim SAR gabungan untuk membawa korban di pos pemantau Gunung Dukuno, Desa Mamuya, Kecamatan Galela. Dengan ditemukan satu korban lanjut ke Polres, maka masih tersisa dua korban yang merupakan warga negara asing asal Singapura yang masih belum ditemukan hingga saat ini. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda menyebutkan capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimistis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada tahun 2026. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
6: Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sherly, capaian tersebut justru datang dari sektor informal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
7: Mudah-mudahan bisa tercapai. Kepesertaan informal kita tuh udah 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
6: Sherly menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. Dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarga nelayan di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Sherly, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
7: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan 200 ribu per tahun lewat BPJS tenaga kerja itu banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
6: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Justia yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, silakan laporan Anda.
8: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari Sabtu 9 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya hujan ringan dengan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Morotai, Kao, Mabaweda, Patani, Buli, Obi, Sanana, Mongoli, Fala, Bisaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Ternate, Tidore, Bacan, Gane, Oba, Weda, Wasile, Patani, GB, Obi, Mongoli, Sanana, Fala, Bisaya, Taliabu, dan sekitarnya. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi khususnya pada siang hingga sore dan malam hari di wilayah Maluku Utara, hampir di seluruh wilayah. Dan untuk arah angin bervariasi dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi lemah signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
9: Selamat sore Justia, terima kasih laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama Teknik Muntasi ada Dani Prayoga, Desi Editor Novianti merasa besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya. Muni masih mendengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Muni bersama tim Kieraha malam, saya Rima Amurang Batamangoni semua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur di Sabtu 9 Mei 2026. Baik, untuk Muni sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, tolong sampaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Tolong hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual-beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak

orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Insyaallah sholat yang dilaksanakan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

0: NKRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: أحبا بجاه الناس والناس يقونا ميو سيدة المدام أكاديسا كان لبسكا بكرامتك بقوسا من نبي لدينك قول قرام الفاسي وسري بجري سجلة المعطن برب سلامة تسري في أرزة القيامة في المقام المحمود وللحول المورود الحمد الممدود لسال محمد إبن عبد الله إبن عبد المطلب الحاسم ابن ولد المناف وصلى الله على خيرك محمد وعلى سيدنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, dengan air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Dan dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum jatuh di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan datang. Biasa kan dok bilang ini, aku jatuh bang. Orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Dari semua
7: 5 makam.
8: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
8: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
8: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
8: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala
8: itu, sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi kia.
8: Ziarah lain, ziarah lainnya di puncak, di atas ziarah, di atas lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
9: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah itu turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Terima kasih sahabat budaya yang masih terus mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Nah sahabat budaya, rangkaian informasi Torang hadirkan untuk uni semua di kesempatan malam hari ini ya. Di antaranya sahabat budaya, ini informasi terkait dengan erupsi Dukono di mana 36 personil Brimob diterjunkan ke Halmahera Utara. Puluhan personil Satuan Brigade Mobile Sat Brimob Polda Maluku Utara diterjunkan ke Halmahera Utara untuk melakukan pencarian hingga evakuasi para korban pasca erupsi Gunung Dukono pada Jumat 8 Mei 2026. Erupsi besar Gunung Dukono terjadi sekitar pukul 7.41 waktu Indonesia Timur dan berdasarkan hasil pemantauan, terlihat kolom abu berwarna putih kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Erupsi Gunung Dukono menghasilkan semburan kolom abu vulkanik mencapai 10.000 meter di atas puncak atau kurang lebih 11.087 meter di atas permukaan laut. Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Utara Kombes Pol Hendri Wira Suryana saat dikonfirmasi rri.co.id menjelaskan 36 personil yang diterjunkan ke Halmahera Utara tersebut dengan rincian 30 personil tim pencari dan penyelamat dan 6 personil tim pendukung atau tim drone dan tim kesehatan lapangan. Ia mengaku personil yang dikerahkan tersebut untuk membantu proses pencarian, penyelamatan, dan evakuasi para korban sebagai bentuk quick response penanganan darurat. Menurutnya langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan dan respon cepat dalam membantu memberikan pertolongan serta evakuasi terhadap para pendaki yang terjebak erupsi Gunung Dukono. Tim SAR Brimob bersama unsur TNI, Basarnas, dan stakeholder lainnya melakukan pendakian menuju titik lokasi para korban berada. Jarak tempuh yang dilalui sekitar kurang lebih 7 km dengan estimasi waktu perjalanan berjalan kaki sekitar 3 jam.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

masih bersama torang di Perempat RRI Ternate. Saatnya torang jelang kumandang ajan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 19.46 waktu Indonesia Timur.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insya Allah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat abang pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, abang pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, abang pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh abang pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

95,1 FM Sahabat Budaya. Terima kasih Nguni masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Dan pastinya Sahabat Budaya torang masih batamang Nguni dengan pilihan lagu-lagu hiburan khususnya dari Indonesia bagian timur.

0: mendapatkan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: usi yang semarai
1: beta su terlena.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini,

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

Gamam Gaya Malam-Malam edisi Sabtu 9 Mei 2026 sahabat budaya. Terang temani Ngoni sahabat budaya dengan serangkaian lagu-lagu hiburan, juga ada cerita-cerita garap sesadikis sudah intermezzo saja. Spesial untuk Ngoni semua yang masih terus mendengar 4 orang di Pro 4 RR.

0: ucup lagi.
1: Cep, apa cup?
2: Tebak-tebakan lagi yuk.
1: Ya udah deh, tebakannya apa cup?
3: Apa beda kura-kura sama bajai?
1: Ya jelas beda lah cup. Kalau kura-kura jalannya lambat, kalau bajai itu lebih cepat.
3: Salah. Jawabannya, kalau kura-kura ada orang lewat kepalanya masuk. Nah kalau bajai ada orang lewat kepalanya keluar sambil bilang, "Mbak, bajai, mbak, bajai, mbak."

0: Aku punya tebak-tebakan nih, cowok.
1: Coba-coba apa?
0: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
1: Ayo. Bola pingpong.
0: Salah lah, cup. Bola emon.

0: Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang diaduk ulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Juta tawa itu suka nyong Papua ya, nyong Timur itu memang manis-manis eh. Spesial untuk adik semua yang terus mendengar patorang di perempat RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Timur akan torang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu. Di program itu nih boleh request lagu, boleh kirim-kirim salam ya, sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi pastikan wanita terus mendengar patorang di perempat RRI Ternate. Yeah.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sahabat Budaya, mohon maaf beberapa waktu lalu sempat menghilang dari udara karena terjadi gangguan ya di teknis kami. Dan saat ini sudah pukul 21 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Terang jelang pukul 22 nanti akan terang hadirkan untuk nguni semua. Ada sagu, santai, deng, lagu.

0: Diprompat RRI.
1: Sagu. Santai dengan lagu Prompat FM.

0: Wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Sagu Santai Deng Lagu edisi Sabtu 9 Mei 2026. Ada Kakak Rima Batamanguni semua di malam ini. Tempat Henik Studio juga ada Kodani Deng Tamang-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate. Rima suka saya aktifkan line telepon 0921-3126-518, juga 0821-9526-6695. WA juga boleh di 0853-9853-3951 ya. Oke, terang langsung terima yang ingin bergabung. Halo Sagu.
1: Halo Sagu, santai deng lagu.
0: Asik. Deng siapa di mana?
1: Dengan Andi di Sofifi.
0: Andi di Sofifi. Ini semakin banyak ya orang yang penama Andi ya. Star ada nama lain sudah ya. Andi semua. Karena besok Merima mau ganti nama Andi lagi sudah. Andi Tenri.
1: Oh, jangka.
0: Andi mau dengar lagu apa?
1: Kamu mau dengar lagu Jayapura.
0: Lagu apa? Jayapura?
1: Satu Jayapura.
0: Satu Jayapura. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salam-salam untuk penggemar setia FM dan rekan-rekan yang sudah bertugas.
0: Oke. Itu saja Andi.
1: Iya.
0: Oke, makasih Andi.
1: Oke, sama-sama.
0: Satu Jayapura. Oke ya, nanti Rima cari lagunya. Kok kenal Veronica toh? Oh, bukan. Itu lagu lain. Kalau Satu Jayapura ini yang menyanyi Jubi Rap. Oke, nanti Rima akan putarkan. Ini spesial buat Torong PKK Andi ya di Pulau Panjang Halmahera. Ini tiba-tiba Mama Indah Sumaso lagi. Apalagi Mama Indah empat Andi. Andi Batam. Andi Andika itu ya. Kemudian Andi Bacan. Ini Andi yang baru lagi. Aduh, abis ini Andi siapa lagi yang muncul ya. Oke, buat sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu. Nguni pay atensi semua malam ini ya, di malam minggu. Daripada nguni terapi mana-mana, cuma duduk baba diam dalam rumah, kong ada badengar pro ampa, mari jo nguni ba telepon pat orang, nguni boleh request nguni pay lagu. Ini Mama Indah nih kalau tiba-tiba WA tuh tiba-tiba bikin tontak tawa sendiri. Pendengar su herang-herang. Ini ada sementara bicara serius-serius kan tiba-tiba suka masuk dan tertawa. Ini gara-gara Mama Indah ya. Bukan gara-gara Rima su bikin apa terada, tapi gara-gara Mama Indah. Oke, saya ada lagi yang bergabung. Yang babunya yang mana nih? GSM ya. Oke, halo Sagu.
2: Halo,
0: saya ingin lagi. Singkat, padat, dan jelas. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Andi Lima.
0: Hah?
2: Sesuatu. Andi Lima di
0: sesuatu. Aduh, kok sengaja pancing nih. Sama di mana deh? Nguni kasih nama nguni Andi sudah ya. Tak heran. Koko Taher. Koko Taher, habar lo kasa gitu. Amar lah lah, hai. Oke, Mama Indah wajah Andi Taher ge do kage. Sigi sa lagu koa ne Andi Taher. Ada apa dengar aneh kai?
2: Lagu koa ge sabua panjang andar gelia.
0: Sabua panjang.
2: Andar gailea.
0: Andar gailea. Andar Gailea, DP judul sebuah panjang ya, nanti sudah Rima cari. Soalnya Andar Gailea yang ada nih, ada orang lain dan Notolire stop bicara cinta. Aduh sake, November yang hitam, akad nikah. Tadi DP judul apa sebuah panjang ya? Sebuah panjang Andar Gailea. Oke, salam-salam. Silakan Kota Her.
2: Ya, pertama salam hormat, salam sehat selalu buat Mbak Nima sama keluarga juga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Dan nomor telepon juga Bunda yang sementara senyum-senyum, rokoknya selalu. Dan Novia di Moti juga. Semoga sehat selalu itu.
0: Kotaher, Kotaher.
2: Yang baru turun tadi.
0: Kotaher, Sabua Panjang yang Andar Gailea ini cuma ada versi karaoke.
2: Oh.
0: Uh-uh.
2: Kalau begitu ganti sudah.
0: Ganti sudah asal Andar Gailea atau bagaimana?
2: Ganti apa sudah? Kadera Pengantin sudah.
0: Kadera Pengantin yang menyanyi siapa?
2: Yang dia sebentar perempuan sih. Siapa dia penyanyi sih?
0: Yang menyanyi Rima.
2: Kadera Pengantin.
0: Rian Brewok.
2: Ah, itu sudah kapan. Uh-uh.
0: Dia kayaknya cuma karena Mbak Brewok ke apa ya, kok dia penama Rian Brewok ke?
2: Saya.
0: Uh-uh. Itu sudah, lanjut Andi juga.
2: Uh-uh. Ya. Andi dibatkan juga, Andi dibatkan juga. Apa itu yang nonton? Tentu juga di Palomata. Saja itu di Oscar Tomoko.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Ayu, juga kata siap, mau apa? Bong Pak Hadi Halim Adik sama Pak Wali sama tim juga kapan sih ya? Mungkin yang tim juga harapan saya selalu dan ibu apa lagi Bu Ida di Toko Oska Bunda itu di Manado Tika juga dan Bunda Natalia juga di Manado harapan saya selalu.
0: Oke.
2: Semua sudah.
0: Mm-mm.
2: Terima kasih dari Mak.
0: Sama-sama. Syukur dofu-dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih buat Andi Taher dan Andi yang sudah bergabung. Torang langsung dengarkan dua lagu berikut ini spesial untuk Dong Dua sudah.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Sagu, Rima masih tunggu ngundip atensi semua di line telepon 0921-3126518 atau 0821-9526695 dan WA di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di kesempatan malam ini. Halo Sagu.
1: Sagu, santai dengan lagu.
0: Asik. Deng siapa di mana?
1: Bung Benijo di mana
0: tuh? Benijo, apa kabar dang?
1: Tapi kabar, alhamdulillah ada baik kabar.
0: Oh, tapi kayaknya agak-agak ragu no?
1: Memang apa namanya? Iya, memang udah sehat loh katu ini.
0: Jadi oh, begitu Joy. Sama Rima dang.
1: Oh iya, iya. Apa? Aduh pesu saya udah muncul muncul nama ya.
0: Bikin apa no? Susah sekali saya butong penama.
1: Iya pe. Dapat ini taput-taput tapi lidah.
0: Rima Amurang.
1: Oh Rima Amurang ketemu lagi.
0: Nah toh. Benijo mau dengar lagu apa no?
1: Cincin kawin yang kita lihat mengenai bejare manis. Aye.
0: Yang menyanyi siapa dang?
1: Judika.
0: Judika?
1: Iyo.
0: Dipe judul cincin kawin. Betul jo itu?
1: Iya betul lo katu.
0: Cincin kawin. Oh iya, betul Jo ada lagunya.
1: Tapi Judika tuh di
0: Pepe. Judika.
1: Judika kan orang Manado.
0: Manado. Ada Jo, bukannya orang di sana itu?
1: You know, yes tahu.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Dari Mah yang lagi tuh ya. Happy weekend tentunya bersama keluarga. Iya. Salam sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
1: Amin, alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Amin, insyaallah.
1: Kita menyapa ada Ibu Farida di Palu. Ada Madewi di Pak Madewi di Tokyo Jepang, Pak Andi di Batam. Ada Rima juga Rina di Ternate. Terus ada siapa yang di bawah-bawah? Aduh lupa lagi. Bung Jo, apa kabar Bung Jo? Terus ada Bung Ucan. Terus siapa lagi ya? Ada Purnamasari di Purnamasari di mana ya? Di apa? Di Mandar Sulawesi Barat. Ada siapa lagi ya? Cikuria di Jakarta juga ya. Ibu Fatmawati di Manado. Dan seluruh fans aja tanpa terkecuali menerima, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu Benny Jo sebergabung malam ini ya. Oke, satu lagi terang tarima yang ingin bergabung. Halo Sagu.
2: Halo Sagu.
0: Oke, waalaikumsalam. Purnama, Purnama Sari atau Sari?
2: Purnama.
0: Oh, Purnama Sari. Saya suka bingung soalnya antara Purnama sama Sari ya. Eh tadi dapat salam loh sama Kakak Benijo.
2: Iya. Itu dia itu selalu ada sama kami tuh ya, Pak Benijo ya.
0: Oh gitu.
2: Selalu bareng keluar.
0: Amin, amin, amin. Purnama, kamu mau dengerin lagu apa?
2: Lagu Makassar Tenaruanma.
0: Judulnya?
2: Tenaruanma.
0: Aduh itu kan susah.
2: Tenaruanma sudah.
0: Tena kabadi-badi.
2: Iya kedeng.
0: Aduh jangan itu Tenaruanma.
2: Tenaruanma
0: yang nyanyi Anci, Anci Larici.
2: Iwan Tompo aja, Iwan Tompo.
0: Iwan Tenaruanma punya Iwan ya. Iwan Iwan Iwan Tompo. Iwan Tompo.
2: Iya.
0: Iwan Tompo. Oke, sip. Salam-salamnya silakan.
2: Ada tadi Pak Benjo, mudah-mudahan sehat terus keluarga.
0: Amin.
2: Ada Pak Udi, ada Mama Indah, ada Bindin, doa itu juga, Mas Andal Kari, ada Bang Andi di belakang sana, semoga sehat selalu. Terus ada Kak Isin, dan semuanya ada cintan cepat kasai. Ada Bunda El juga ya, Bunda kali ya, dan semuanya cepat kasai. Ya, saya terima, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnama Sari ya. Dua lagu nanti akan kami hadirkan untuk Oni semua sahabat budaya yang tetap setia berdengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate.

Di Sagu Santai dengan lagu Rima masih tunggu kuni pay atensi semua malam ini di 0921312658 atau 0821956665 di WA di 0853985339513951 untuk sahabat budaya yang mau bergabung di malam ini ya, bisa request lagu juga bisa kirim-kirim salam. Oke, Rima bacakan dulu ini. Ada WA yang sudah dikirimkan, ada Dika di Italia, Bu, request lagunya Mita Talahatu, Mita Talahatu. Judulnya Forever in Love ya. Forever in Love ada kata rada, oh ada. Oke, katanya salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. DP salam berikutnya itu nanti Dika yang sampaikan langsung sudah ya. Jantung bila itu jadi orang yang sampaikan lagi. Bunda Ustaja, Ibu Natalia, Ibu Farida, Cik Guria, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Ko Ama, Ko Ai, kemudian siapa nih, Kakak, Kak Ayu di Masohi, Bang Tahir sekeluarga dan semua aja dirangkul. Salam sehat walafiat buat Karima, selamat bertugas. Assalamualaikum, selamat malam, Sagu monggo dilanjut. Oke, makasih Dika sebergabung malam ini ya. Yang mau bergabung lagi, Rima masih tunggu nguni pay atensi. Torang pay kebersamaan kurang lebih tersisa 23 menitan lagi ya. Jadi masih ada kesempatan tuh untuk nguni yang masih bingung-bingung mau bergabung ke Tarada, mau bergabung ke Tarada, gabung Joy. Rima tergigi. Oke, Rima langsung putarkan saja dulu ya lagu yang di request sama Dika di Taliabu dari persembahan dari Mita Talahatu.

Barroco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

0: Sahabat budaya masih di Sagu santai dengan lagu ya. Selamat bermalam minggu untuk Ngoni semua yang saat ini sedang bermalam minggu ya. Boleh bermalam minggu tapi ingat ya, pulang jangan terlalu lat. Apalagi orang situ ke atas tuh yang baru kirim video 4 orang dong lewat di muka RRI baru terapasiar asal basalam saja. Oke, tahu sambil anda pe orang sudah ya, tersinggung berarti terlibat. Sahabat budaya, Rio masih tunggu nih atensi semua di 0921-3126-518 atau 0821-9526-695. Torang PWA juga masih aktif ya sahabat budaya di 0853-9853-3951 ya sahabat budaya bisa bergabung untuk request lagu juga bisa kirim-kirim salam ya. Oke, kali ini torang punya siapa lagi? Nah, ini lagu dari Nusa Tenggara ya, kalau tersalah sih ya. Ini ada Magono. Oh, bukan dari Nusa Tenggara, tapi dari Sulawesi Tengah ya. Magono Mawoku. Ini spesial untuk Ngoni semua, lagu ini keren sekali.
1: Tuwakah

0: Sahabat budaya, terima kasih Uni masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate. Dan akhirnya Torang pegang bersamaan di program Sagu Santai Deng Lagu harus segera rima akhiri. Terima kasih untuk Uni semua yang sudah bergabung malam ini melalui line telepon Pro 4 RRI Ternate. Rima pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Danau Tolire Besar dan Danau Tolire Kecil adalah sebuah kampung yang dulu masyarakatnya hidup sejahtera. Kampung ini kemudian dikutuk menjadi danau oleh penguasa semesta alam karena salah seorang ayah di kampung itu menghamili anak gadisnya sendiri. Saat ayah dan anak gadis yang dihamilinya itu akan melarikan diri keluar kampung, tiba-tiba tanah tempat mereka berdiri anjlok dan berubah menjadi danau. Danau Tolire Besar dipercaya sebagai tempat si ayah, sedangkan Danau Tolire Kecil diyakini sebagai tempat si gadis. Banyak harta karun yang tersimpan di dasar Danau Tolire Besar. Harta karun ini adalah milik masyarakat Kesultanan Ternate saat Portugis menjajah Ternate pada abad ke-15. Masyarakat Ternate saat itu banyak membuang hartanya yang berharga ke dalam danau agar tidak dirampas oleh tentara Portugis.

merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh Spanyol ketika menduduki wilayah Tidore di awal abad ke-16. Pembangunannya dimulai pada tahun 1610 dan menjadi properti pertahanan Spanyol hingga tahun 1662. Benteng ini memang dibangun di atas batuan karang yang merupakan titik tinggi yang sangat baik untuk mengamati wilayah perairan maupun daratan Tidore. Persaingan Spanyol dengan Portugis juga menjadi salah satu alasan dibangunnya benteng ini. Namun, setelah kepergian Spanyol dari Tidore di tahun 1707, benteng ini sempat diusulkan untuk dibongkar oleh penguasa Belanda. Tetapi, usulan ini disanggah oleh Sultan Tidore Hamzah Fakhruddin yang pada saat itu berkuasa. Dan Sultan mengajukan usul untuk menjadikan benteng Tahula sebagai tempat tinggal keluarga Kesultanan Tidore. Benteng ini akhirnya tidak jadi dirobohkan dan menjadi tempat tinggal keluarga Sultan di bawah pengawasan.

Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, program M4 Ternate, suara budaya Kieraha. Kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Dipancarluaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate Jalan Sultan Hairun 02, Anda mendengarkan 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabia Subajo, sahabat budaya. Terima kasih apa lagi di Kirah pagi untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 10 pagi. Ya sahabat budaya, Kirah pagi terhadirkan dengan program diawali dengan hikmah pagi di pukul 5:30 waktu Indonesia Timur ya. Kemudian Tora akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ternate dalam siaran Warta Berita Sepekan ya sahabat budaya. Nantinya juga Tora akan mengikuti jalannya ibadah minggu hari ini. Ya, dan sahabat budaya, utamanya kaum muslimin dan muslimat di mana saja dorang berada, kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya dikumandangkan pada pukul 5:04 waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya Tora ikuti bersama kumandang azan subuh wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasawan dan angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh.

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Ustazah, bagaimana nih kalau ada orang yang dorang beramal tapi dorang tak ikhlas begitu Ustazah?
1: Saya kira sekarang ini kita lagi memasuki momen
2: di program Hikmah Pagi. Dan juga untuk orang tema untuk di Hikmah Pagi yaitu sunnah Jumat yang sering orang lupa.
0: Alhamdulillah narasumber kita Ibu Hajah Radia M. Al-Hadar SIPM BDI sudah bersama dengan kita di line telepon ya. Baik, Assalamualaikum Ibu saja.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perintah dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib dikerjakan ya. Nah, begitu juga larangan dari Allah dan Rasulnya maka itu wajib ditinggalkan. Dan itu semua akan memperoleh pahala di sisi Allah ya. Innallazina amanu wa amilussolihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Jadi wal asri, demi masa ya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali illa orang yang beriman sudah.
3: Hikmah Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 5 waktu Indonesia Timur di Pro

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Tani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah. Bahkan untuk membuat terang kasus tersebut, Polda juga telah membentuk tim khusus mulai dari Reskrim hingga Brimob yang ditugaskan khusus di Kabupaten Halmahera Tengah. Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun mengatakan, komitmen Polda Maluku Utara untuk menuntaskan masalah di Kecamatan Patani tersebut sudah menjadi atensi dari Kapolda sebelumnya, yakni Irjen Pol Waris Agono, yang ditindaklanjuti secara serius hingga saat ini.
1: Komitmen kami adalah kami akan menyelidiki dan menuntaskan kasus ini sampai setuntas-tuntasnya. Tambah juga dengan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut yang belum tuntas. Ya, belum tuntas karena misalnya pelakunya masih berada di tempat yang lain, sehingga ketika rangkaian ini satu kasus dengan kasus yang lainnya ini kita rangkaikan, kalau kita ambil misalnya kasus yang kedua, ketiga, maka ini tentunya akan menjadi gangguan kamtipmas, mungkin akan terjadi.
0: Wakapolda juga mengakui permasalahan di Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Tengah menjadi hutang dari Polda Maluku Utara yang harus dibayar tuntas.
1: Polri tidak hanya bertindak berdasarkan penegakan hukum saja. Kami harus memperhatikan yang disebut dengan filosofi Solus Populi Suprema Lex Esto, di mana keselamatan masyarakat adalah yang utama. Karena itu kami melihat dari semua sisi apakah penegakan hukumnya sudah saatnya dilakukan. Karena itu kami memperhatikan keselamatan masyarakat itu di atas hukum. Sebab ini menjadi hutang kami, menjadi PR kami. Provokasinya mengganggu keselamatan, mengancam nyawa orang lain, maka pasti kita akan tangkap dalam situasi apapun. Bahkan apabila diperlukan, saya akan meminta bantuan perbantuan daripada TNI.
0: Untuk itu, Jenderal Bintang 1 di Mapolda Maluku Utara juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dengan berbagai isu yang dapat memecah belah persatuan antar sesama, yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain termasuk masyarakat luas.
2: Saudara, rencana peresmian Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Maba di Desa Suwagi Melaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, saat ini masih menunggu arahan pemerintah pusat. Bupati Kabupaten Halmahera Timur Ubaid Yaakob menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait tanggal pastinya. Hal ini dikarenakan adanya rencana peresmian yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
3: Secara resmi kita belum. Nanti kalau sudah secara resmi saya sampaikan ke menunggu sinyal dari Sekretariat Negara. Kita untuk Presiden beberapa waktu kemarin kita kunjungan ke luar negeri juga kan. Itu saja kepastian. Jadi kalau sudah ada kepastian entah mau di Halkin jadi, entah mau di mana, nanti saya sampaikan secara resmi.
2: Ubaid menambahkan, bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Maba berlantai 3 itu telah dilengkapi dengan ruang rawat inap modern, sarana pendukung medis standar nasional, dan infrastruktur yang telah ditinjau langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beberapa waktu lalu. Pembangunan gedung ini diharapkan menjadi tonggak peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah Halmahera Timur dan sekitarnya. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui infrastruktur pengelolaan sampah di ibu kota Sofifi masih belum memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius seiring produksi sampah harian di Sofifi yang mencapai 13 ton per hari. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengakui infrastruktur pengelolaan sampah di ibu kota Sofifi masih belum memadai. Kondisi ini menjadi tantangan serius seiring produksi sampah harian di Sofifi yang mencapai 13 ton per hari. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Halim Muhammad, mengatakan volume sampah tersebut sebenarnya masih dapat ditangani. Namun, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama dalam pengelolaan sampah secara optimal. Pemprov Maluku Utara telah mengusulkan pembangunan TPS 3R di Sofifi sebagai solusi pengurangan sampah dari sumber. Melalui fasilitas tersebut, sampah nantinya dipilah dan diolah terlebih dahulu, sehingga hanya residu atau sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA.
5: Nah, masih cukup banyak lokasi-lokasi yang dijadikan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Misalnya di dekat Korem tadi itu. Itu kita bersihkan, dibuang lagi, kita bersihkan, dibuang lagi, bahkan pernah dipasang semacam pemberitahuan dilarang buang sampah di sini.
4: Selain persoalan

0: problem sampah, pemerintah provinsi juga menghadapi persoalan kewenangan pengelolaan persampahan di Sofivi. Halim menjelaskan, sebelumnya urusan persampahan di Sofivi sempat diserahkan dari pemerintah kota Tidore Kepulauan kepada pemerintah provinsi Maluku Utara. Namun dalam perjalanannya, dilakukan pembagian kewenangan. Khusus pengelolaan sampah di area pasar tetap ditangani pemerintah kota Tidore Kepulauan, sementara wilayah lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur persampahan di Sofivi berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meski demikian, Halim mengakui fasilitas penunjang seperti bak amprol dan titik pembuangan sementara masih sangat terbatas. Akibatnya, masih banyak lokasi di Sofivi yang kerap dijadikan tempat pembuangan sampah liar oleh masyarakat. Bahkan, meski telah dilakukan pembersihan berulang kali dan pemasangan larangan membuang sampah, kebiasaan tersebut masih terus terjadi.
1: Tentu kita berharap ke depan itu, kalau bisa supaya titik-titik yang terjadi penumpukan itu bisa dibangun.
0: Halim berharap pembangunan infrastruktur persampahan yang lebih memadai disertai peningkatan kesadaran masyarakat dapat menjadi solusi untuk menekan persoalan sampah di Sofivi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.
2: Saudara, pemerintah daerah Halmahera Utara siap menjalin kerjasama bidang siaran bersama RRI Ternate. Kerjasama tersebut diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini. Berikut laporan Davi Babah.
3: Pemerintah daerah Halmahera Utara menyambut positif rencana kerjasama strategis dengan LPP RRI Ternate. Dukungan tersebut disampaikan langsung Sekretaris Daerah Halmahera Utara EJ Papilaya saat menerima kunjungan tim RRI Ternate di Tobelo. Pertemuan ini menegaskan komitmen kedua pihak dalam memperkuat sinergi di bidang penyiaran dan pemberitaan, khususnya dalam menyampaikan informasi pembangunan daerah secara lebih luas dan terstruktur kepada masyarakat. Kerjasama yang dirancang mencakup diseminasi informasi kegiatan pemerintah daerah melalui berbagai platform siaran. Bentuk konkretnya meliputi relay program siaran antara RRI Ternate dan Radio Pemda, serta publikasi kegiatan melalui media daring rri.co.id, platform RRI yang tersedia. Selain itu, program strategis nasional atau PSN yang dijalankan Pemda juga direncanakan akan dipublikasikan melalui dialog interaktif dan siaran RRI secara umum. Hal ini bertujuan meningkatkan transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Sekda EJ Papilaya menegaskan pentingnya kerjasama tersebut di tengah perkembangan era informasi yang semakin dinamis. Menurutnya, kolaborasi ini perlu diformalkan melalui Memorandum of Understanding atau MOU atau Perjanjian Kerjasama PKS.
4: Tadi ini merupakan hal yang baik sekali bagi kami, Pemda, karena Pemda dapat dibantu oleh RRI Ternate, RRI Ternate juga dapat membantu Pemda. Kita saling membesarkan dalam rangka pemberitaan-pemberitaan yang besar untuk publik bisa tahu pekerjaan-pekerjaan kita, lalu bisa kontrol apa-apa pekerjaan yang sudah kita lakukan, sehingga semua akan berjalan dengan baik, maksimal, dan mencapai sasaran visi-misi Pak Bupati dalam rangka halus setara, maju, dan berkelanjutan.
3: Dalam pertemuan tersebut, Papilaya juga menyampaikan optimisme terhadap rencana kerjasama relay siaran antara RRI Ternate dan Radio Pemda. Ia berharap konten berita aktual dan program informatif dapat saling terhubung dan memperkaya informasi bagi masyarakat. Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya sebatas relay siaran, tetapi juga mencakup program pendukung seperti talk show, informasi agenda, seni budaya, hingga berbagai aktivitas pemerintahan lainnya.
4: Kami sangat gembira menyambut konektivitas kerjasama relay antara RRI Ternate dengan Radio Pemda. Kita harapkan semua agenda-agenda yang dilaksanakan oleh Pemda itu bisa diekspos melalui dukungan dari RRI Ternate, sehingga bersama-sama kegiatan-kegiatan Pemda itu boleh disimak, boleh diketahui oleh masyarakat. Jadi di samping relay yang kita detailkan dengan kegiatan-kegiatan ikutan lainnya, ya, info agenda, ada talk show, ada info seni budaya dan aktivitas-aktivitas yang lain, bisa kita sambungkan melalui kerjasama relay ini, sehingga benar-benar antara RW Ternate dan Radio Pemda itu satu gerakan, satu movement untuk pemerintahan yang semakin tersambungkan kepada masyarakat.
3: Terpisah, Kepala LPP RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah daerah Halmahera Utara terhadap rencana kerjasama ini. Ia menegaskan kesiapan RRI untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan informasi publik. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI siap berkolaborasi dengan siapapun, apalagi dengan pemerintah daerah. Agus juga mengungkapkan bahwa platform rri.co.id memiliki rubrik khusus info Pemda yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mempublikasikan kegiatan. Ia berharap Pemda Halmahera Utara dapat aktif mengisi rubrik tersebut. Selain itu, pihaknya menargetkan realisasi kerjasama termasuk penandatanganan MOU atau PKS dapat segera dilakukan dalam waktu dekat guna mempercepat implementasi program kolaboratif tersebut.
2: Saudara, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menilai kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder terkait berjalan baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini berdampak pada kondisi hutan di Tidore yang hingga kini masih terjaga dengan baik. Berikut laporan Sofyan Tugubu.
5: Kolaborasi antara masyarakat dan stakeholder terkait berjalan baik dalam menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen. Menurutnya, pemerintah Kota Tidore melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH bersama instansi terkait terus menghimbau masyarakat untuk menjaga lingkungan guna menjaga potensi bencana seperti banjir dan lainnya. Upaya ini dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pendekatan.
6: Jadi saya jujur saja, di sini di DLH maupun di dinas terkait untuk menjaga lingkungan itu penting. Menjaga lingkungan bersih, jaga lingkungan supaya tidak mudah banjir, itu dilakukan di Kota Tidore Kepulauan. Alhamdulillah dengan kolaborasi masyarakat, stakeholder dengan pemerintah daerah itu bagus, akhirnya Tidore sampai hari ini aman dalam semua kondisi.
5: Yang menambahkan, Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk kandungan mineral seperti emas dan tembaga. Kewenangan perizinan pertambangan berada di pemerintah pusat, namun demikian lebih memperhatikan pada dampak lingkungan.
6: Tambang sih ada, emas ada, tembaga juga ada di wilayah kita, tapi saya mungkin sekalipun izin itu kewenangan pemerintah pusat, tapi sebagai kepala daerah saya agak sedikit berat kalau itu di, karena itu nanti akan menjadi kerusakan lingkungan, terjadi banjir. Tidore sampai hari ini hujan lebat pun belum pernah dengar banjir itu, karena memang hutan mesti terjaga baik. Jadi saya tidak akan mungkin itu. Jadi petambang Tidore, petambang itu cuma tompe keindahan laut, tompe kekayaan budaya hutan yang apa ini kan jadi apa agro maupun bahari ini kan menjadi tambang Tidore ke depan.
5: Lebih lanjut, pemerintah berharap seluruh elemen terus berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dan kehidupan sosial yang harmonis.
2: Saudara, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Maluku Utara meningkat sebesar 4,66%. Lulusan sarjana memberikan kontribusi pengangguran tertinggi. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Maluku Utara pada Februari 2026 sebesar 4,46%. Angka ini meningkat 0,20 persen poin dibandingkan bulan Februari 2025. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki pada Februari 2026 sebesar 4,33 persen, lebih rendah dibanding perempuan yang mencapai 4,66 persen. Secara tahunan, tingkat pengangguran terbuka laki-laki naik 0,54 persen poin, sementara tingkat pengangguran terbuka perempuan justru turun 0,38 persen poin. Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 5,70 persen, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 3,80 persen. Dibandingkan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka perkotaan meningkat signifikan sebesar 1,91 persen poin, sedangkan perdesaan turun 0,66 persen poin.
7: Pada Februari 2026, terdapat sebanyak 31,09 ribu penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,46 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan periode Februari 2025, yaitu meningkat sebesar 0,20 persen poin dalam setahun terakhir. Jika dirinci, peningkatan tingkat pengangguran terbuka terbuka dibandingkan Februari 2025 terjadi pada penduduk laki-laki dan penduduk wilayah perkotaan. Kemudian, perkembangan tingkat pengangguran terbuka atau TPT secara triwulanan bahwa pada Februari 2026 tingkat pengangguran terbuka sedikit lebih tinggi jika dibandingkan periode November 2025, yaitu meningkat tipis sebesar 0,02 persen poin dalam 3 bulan terakhir.
3: Jika dilihat dari tingkat pendidikan, pola tingkat pengangguran terbuka relatif konsisten dalam 3 tahun terakhir. Pada Februari 2026, lulusan diploma 4 hingga S3 mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,53 persen dibanding jenjang pendidikan lainnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terendah berada pada kelompok pendidikan SD ke bawah sebesar 1,48 persen. Dalam periode Februari 2024 hingga Februari 2026, pengangguran didominasi lulusan SMA yang mencapai 39,07 persen, sedangkan terendah berasal dari lulusan diploma 1, 2 hingga 3 sebesar 2,37 persen.
2: Saudara, Polda Maluku Utara siap kawal dan sukseskan pembangunan nasional di daerah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan.
8: Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion menyatakan Polri sebagai integral dari unsur pemerintah memiliki tanggung jawab besar dan tidak hanya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga dalam mengawal serta memastikan suksesnya pembangunan nasional di daerah. Penegasan tersebut disampaikan langsung Brigjen Pol Stephen M. Napion saat launching kontrak payung konstruksi Jalan Lapen dan 1.200 rumah tidak layak huni yang berlangsung di Payahe, Kota Tidore, Kepulauan. Wakapolda mengatakan kegiatan ini merupakan langkah progresif pemerintah provinsi dalam mempercepat penyediaan infrastruktur serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Wakapolda juga menjabarkan beberapa peran Polri dalam konteks tersebut, diantaranya adalah pendampingan hukum dan pengawasan hingga jaminan keamanan investasi dan pembangunan.
9: Maluku Utara sangat jelas kami melakukan pendampingan hukum dan pengawasan. Yang kedua, jaminan keamanan investasi dan pembangunan. Dan juga yang ketiga, dukungan sosial melalui program RTLH.
8: Polri, lanjut Wakapolda, sangat mendukung penanganan rumah tak layak huni menuju hunian yang layak karena merupakan pondasi terciptanya lingkungan masyarakat yang sehat dan kondusif sehingga dapat menekan potensi kerawanan sosial. Dalam momentum ini, Wakapolda juga mengajak para penyedia jasa konstruksi dan mitra kerja untuk bekerja secara profesional serta menjunjung tinggi integritas dan jangan ragu untuk berkoordinasi dengan tim pendampingan yang disiapkan apabila menemui kendala di lapangan.
9: Karena dalam pendampingan hukum dan pengawasan, kami telah menyiagakan tim pendampingan hukum dari Kepolisian Daerah Maluku Utara untuk bersinergi dalam mengawal pelaksanaan proyek ini.
8: Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan, menurut Wakapolda, dapat mengawal pembangunan tersebut sehingga berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Maluku Utara Serli Juanda, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula hingga Forkompimda tingkat provinsi dan Kota Tidore Kepulauan.
2: Saudara, fasilitas pelayanan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Maba Kabupaten Halmahera Timur sudah mulai difungsikan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Maba Dr. Valis Jacqueline saat dikonfirmasi RRI menyatakan saat ini untuk lokasi pendaftaran, poliklinik, rawat inap dan apotek sudah mulai difungsikan secara bertahap.
10: Mulai dari rawat inap kris, rawat inap standar dan apoteknya juga farmasi. Baru saja juga kami sudah mulai memfungsikan intensive care unit, ICU, itu juga sudah mulai bertahap. Pelan-pelan kami mulai pelayanan.
2: Direktur RSUD Maba mengatakan, untuk saat ini masih kurangnya SDM di Rumah Sakit Umum Daerah Maba, namun ada beberapa dukungan dalam kerjasama, yaitu dari CSR, perusahaan tambang dan pemerintah pusat, sehingga bisa mengupgrade tenaga kesehatan agar SDM bisa tercukupi.
10: Kami juga harus mengadakan SDM yang cukup untuk pelayanan-pelayanan yang bisa mampu untuk pelayanan yang dengan peralatan-peralatan canggih ya, karena dari kementerian sudah membantu dari program-program pemerintah pusat, program-program Pak Presiden juga ini dengan roaming alat-alat yang canggih. Nah, kami memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengupgrade SDM dan bagaimana untuk pengadaan SDM yang sesuai dengan penggunaan alat anak kami.
2: RSUD Mabai ini menjadi rumah sakit rujukan di Halmahera Timur, maka dirinya berharap bisa melakukan pelayanan di Halmahera Timur supaya bisa mengurangi rujukan untuk keluar daerah. Sementara untuk jadwal peresmian, saat ini pemerintah daerah masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat yang rencananya akan diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate terus memaksimalkan pengelolaan tempat pembuangan akhir buku deru-deru di Kelurahan Takome. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penataan TPA sebelum Agustus 2026. Berikut laporan Sofyan Togubo.
11: Tempat pembuangan akhir atau TPA buku deru-deru di Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat terus dimaksimalkan pengelolaannya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH kepada pemerintah daerah agar segera melakukan penataan TPA sebelum Agustus 2026. PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad mengatakan, TPA seluas 32 hektar itu kini mulai dibenahi secara bertahap. Persoalan pengelolaan TPA juga menjadi pembahasan dalam rapat seluruh Kepala DLH se-Provinsi Maluku Utara.
12: Kami baru 2 hari lalu ini, hari Senin dan Selasa itu melaksanakan rapat koordinasi seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini diinisiasi oleh teman-teman dari DLH Provinsi. Kita membicarakan juga terkait persoalan ini. Kabupaten Kota termasuk di Ternate ini, di Maluku Utara ini, salah satunya di Ternate. Kita sudah diberikan warning segera mempercepat proses penataan TPA. Warning itu diberikan dengan tingkat waktu sampai dengan bulan Agustus ini. Dan kami, langkah-langkah yang sudah kami lakukan adalah yang pertama, intinya kami mempercepat proses perbaikan TPA. Dan ini kegiatan perhimpunan. Karena yang paling penting adalah bagaimana proses pengelolaan yang masih konvensional, proses perhimpunan itu bisa dirubah secara bertahap dengan konsep kontrol landfill atau sanitary landfill.
11: Menurutnya, Pemkot Ternate juga telah memiliki OPTD khusus yang menangani pengelolaan TPA mulai dari penutupan lahan, pengaturan zona aktif dan non-aktif, hingga pengawasan operasional pembuangan sampah. Menurutnya, pihaknya fokus pada zona non-aktif karena zona aktif terus menerima sampah setiap harinya.
12: Mereka meminta, melalui kementerian meminta kepada kami supaya tidak semua sampah itu harus dibawa ke TPA. Jadi ada proses pengolahan, ada proses pengolahan. Saya yang berubah sampah-sampah itu menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Secara regulator, kita kan punya OPTD di atas. Diberi tugas secara khusus untuk mengelola TPA. Dan mereka bekerja terus dengan alat-alat sarana-prasarana yang ada di atas melakukan penutupan lahan, zona aktif dan zona yang tidak aktif. Nah, kami fokus untuk melakukan penataan di zona yang tidak aktif karena di zona yang aktif sudah berlaku itu pasti proses pembuangan ini kan dilakukan setiap hari. Sampai yang masuk ke TPA kita itu saya itu kurang lebih sekitar 150 hari.
11: Ia berharap seluruh elemen masyarakat lebih bijak dalam mengelola sampah dengan melakukan pemilahan dan pengolahan sejak dari rumah sehingga sampah yang dibuang ke TPA hanya berupa residu yang sulit diolah dan tidak memiliki nilai guna.
2: Saudara, inflasi tahunan di Maluku Utara pada April 2026 tercatat masih terkendali di angka 2,03%. Namun pemerintah Provinsi Maluku Utara mengingatkan potensi kenaikan harga kebutuhan pokok masih perlu diwaspadai menjelang Idul Adha dan di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
0: Inflasi Maluku Utara yang dipantau di Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate tercatat sebesar 2,03% secara year on year. Angka tersebut terlihat dari indeks harga konsumen atau IHK yang naik dari 110,68 pada April 2025 menjadi 112,93 pada April 2026. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seye usai menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Se Maluku Utara di Bela Hotel Ternate Jumat siang. Menurut Sarbin, kondisi inflasi Maluku Utara saat ini masih dalam kategori stabil. Namun, pemerintah daerah diminta tetap waspada karena tingkat inflasi dapat berubah sewaktu-waktu.
13: Angkanya kita dalam posisi stabil. Sangat bersyukur lah kira-kira begitu. Tapi kan ini tidak boleh dengan stabil hari ini karena inflasi kan terus berjalan.
0: Sarbin menambahkan, pemerintah daerah perlu terus melakukan operasi pasar dan inspeksi mendadak di pasar tradisional guna menjaga kestabilan harga bahan pokok. Selain itu, masyarakat juga didorong kembali aktif menanam dan berkebun untuk memperkuat ketahanan pangan daerah. Wakil Gubernur juga mengingatkan adanya potensi dampak dari kondisi global, termasuk distribusi BBM yang belum sepenuhnya lancar, serta kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak yang dapat memicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Sarbin pun menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pihak yang telah melakukan langkah mitigasi menjelang Hari Raya Idul Adha pada akhir Mei mendatang.
13: Kami berharap operasi pasar terus dilakukan, gerakan pangan murah terus dimitigasi di seluruh kabupaten kota, kalau bisa angkanya ditambah, volumenya ditambah, sehingga betul-betul masyarakat bisa menekan daya beli masyarakat.
0: High level meeting TPID dan TP2DD termasuk turut dihadiri Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku Utara, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, unsur Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, para bupati dan wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara.
2: Saudara, hari kedua evakuasi korban pendaki Gunung Api Dukuhono saat erupsi besar terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 kemarin masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Kantor SAR Ternate Iwan Ramdhani saat dikonfirmasi RRI menyatakan pelaksanaan operasi SAR dibagi menjadi 4 SRU yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, Basarnas, instansi terkait dan warga sekitar sesuai area pencarian yang telah ditetapkan dalam rencana operasi. Iwan menjelaskan, pencarian dilakukan menggunakan metode SAR dengan luas area pencarian masing-masing sekitar 0,5 km persegi di sekitar puncak Gunung Dukuhono, lokasi terakhir korban terlihat oleh rekan-rekannya.
14: Pencarian sudah dilaksanakan mulai dari pagi hari tadi, 5.30 untuk yang sortie pertama pada pukul 5.30 dan sortie kedua pukul 8.00 sudah berangkat lagi ke secarea yang ditentukan. Kendala-kendala yang ada yaitu fluktuasi erupsi sampai saat ini erupsi terus berlangsung dan mengeluarkan material-material sehingga menghambat terhadap proses pencarian dan apabila menemukan korban susah untuk proses evakuasi dikarenakan material-material tersebut bisa membahayakan tim SAR untuk pelaksanaan proses evakuasi.
2: Sementara itu pengamat Gunung Api Dukuhono Bambang Sugiono menjelaskan dengan adanya erupsi Gunung Api Dukuhono dengan ketinggian 10.000 meter dari bibir kawah pada 8 Mei kemarin, hingga saat ini masih terus terjadi erupsi besar dengan status level 2 waspada.
15: Level 2 ini sejak dinaikkan dari tahun 2003 sampai saat ini level 2 belum dinaikkan karena ancaman daripada Gunung Dukuhono itu sendiri dia hanya abu letusan. Jarak penduduk yang terdekat adalah Desa Mamuya yang berjarak 11 km dari puncak Gunung Dukuhono.
2: Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Mamuya Budi Iman mengatakan pada saat erupsi besar terjadi dengan ketinggian 10.000 meter, aktivitas warga Desa Mamuya seperti biasa, namun hanya ada sedikit kepanikan.
16: Masyarakat di sini berjalan normal seperti normal. Biasa, hanya saja memang ada sedikit kepanikan karena memang aktivitas erupsi ini yang begitu intens sehingga warga juga beberapa khawatir dengan bisa saja ada dampak yang signifikan terhadap warga terkait dengan erupsi yang sementara berlangsung. Erupsi Gunung Dukuhono sendiri, kalau abu debu vulkaniknya itu kan dia mengikuti arah angin. Kalau angin lebih kuat ke arah selatan, dampaknya tidak begitu signifikan untuk kita yang ada di sini.
2: Untuk itu dirinya mengimbau kepada warga Mamuya yang sangat berdekatan dengan jalur lava Gunung Dukuhono untuk tidak beraktivitas di radius 4 km yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah Halmahera Utara. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal seperti nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda menyebut capaian kepesertaan tahun 2025 telah memenuhi target dan optimis angka perlindungan tenaga kerja akan terus meningkat pada 2026. Berikut laporan Wahyudi Yahya.
0: Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda mengungkapkan capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Maluku Utara hingga akhir tahun 2025 telah mencapai 57%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut meningkat menjadi 68% pada tahun 2026. Menurut Sirli, capaian tersebut justru datang dari sektor informal, namun jumlah pekerja informal yang terdaftar masih tergolong rendah dibanding jumlah keseluruhan pekerja di Maluku Utara.
17: Mudah-mudahan bisa tercapai. Kepesertaan informal kita tuh udah 108%. Hanya saja informal kita itu rendah, cuma di 32%. Siapa itu informal? UMKM, petani, dan nelayan.
0: Sirli menjelaskan, pemerintah terus menggenjot sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat karena biaya iuran dinilai sangat terjangkau. dengan iuran sekitar Rp200.000 per tahun atau sekitar Rp16.800 per bulan, masyarakat pekerja dinilai sudah bisa memperoleh perlindungan terhadap berbagai risiko kerja maupun risiko sosial lainnya. Gubernur juga mencontohkan manfaat nyata program tersebut yang dirasakan keluarga nelayan di Maluku Utara. Pada tahun 2025 lalu, pemerintah daerah memberikan bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada para nelayan. Tak lama setelah menjadi peserta, salah seorang nelayan mengalami kecelakaan hingga meninggal dunia. Keluarga pun kemudian menerima santunan hampir Rp200 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Shirley, perlindungan sosial ketenagakerjaan menjadi penting karena risiko kehidupan tidak dapat diprediksi.
17: Tak ke keluarga yang ditinggalkan dengan Rp200.000 per tahun lewat BPJS Ketenagakerja itu, banyak risiko-risiko yang tidak bisa kita prediksi itu bisa ada safety net.
0: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat pekerja, terutama sektor informal yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kehilangan pendapatan keluarga.
2: Saudara, demikian warta berita sepekan edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Benteng Toluco pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Namun setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate, hingga akhirnya Belanda datang merebut benteng tersebut dan mengganti namanya

95,1 FM Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Syukur Davu Doran terus bersama dengan Prompat Ternate. Pagi ini sahabat budaya selamat menjalankan aktivitasnya, selamat juga menikmati menghabiskan hari akhir pekan gitu ya sahabat budaya di hari Minggu ya, yang lagi berolahraga di seputaran kota Ternate dan sekitarnya, semoga selalu diberikan kesehatan luar biasa ya. Tetap semangat ya untuk berolahraga hari ini sahabat budaya. Dan pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, sahabat budaya, torak ajak dorang semua untuk dengarkan informasi ya sahabat budaya, di mana Panglima Kodam Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinarto bersama dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Solehudin meninjau langsung posko evakuasi erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Peninjauan tersebut untuk memastikan proses penanganan korban berjalan maksimal serta memberikan pengarahan kepada tim evakuasi di lapangan ya. Di hadapan tim evakuasi, Maijen TNI Dodi Triwinarto memberikan pengarahan agar seluruh personel tetap mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan selama proses evakuasi berlangsung. Sahabat budaya, Pangdam menegaskan bahwa status Gunung Dukono saat ini berada pada level 2 atau waspada, sehingga aktivitas pendakian tidak diperbolehkan karena berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat. Pangdam juga mempertanyakan prosedur perizinan para pendaki yang diketahui melakukan pendakian tanpa koordinasi maupun izin resmi dari pihak terkait. Menurut informasi yang diterima di lapangan, jalur pendakian telah ditutup dan larangan pendakian sudah diberlakukan sejak status waspada diumumkan. Sahabat budaya, Pangdam 15 Patimura bersama rombongan turut meninjau langsung atau satu jenazah korban yang berhasil dievakuasi ke posko, yakni almarhumah Encel 29 tahun. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi menuju RSUD Tobelo untuk penanganan lebih lanjut. Dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Solehudin dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh tim evakuasi yang sampai saat ini masih terus bekerja di tengah kondisi cuaca dan medan yang cukup berat. Sahabat budaya, dan Rem juga meminta tim SAR untuk tetap utamakan faktor keamanan personel dalam setiap pelaksanaan tugas, dan mereka berharap masyarakat tidak melakukan aktivitas pendakian maupun mendekati area rawan erupsi, di mana keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Sahabat budaya, kunjungan tersebut merupakan bentuk perhatian dan komitmen TNI bersama pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait dalam mendukung percepatan penanganan bencana erupsi Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Sio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: misalnya melestarikan budaya pakaian.
1: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kirah atau Maluku Utara
2: ada
1: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
3: Bacarita Pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?

0: Syukur Dafudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung yang baru bergabung bersama dengan Toram pagi hari ini, sahabat budaya. Semoga paginya selalu memberikan keceriaan ya, dan juga kebahagiaan untuk dorang semua. Dan selamat berakhir pekan, sahabat budaya. Toram juga masih hadirkan ragam informasi untuk dorang semua ya, di mana pelaksanaan Wali Kota Cup Race 1 di sirkuit Selewaring, Kota Tidore, Kepulauan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, terutama para motoris speedboat rute Rumbas Tiong maupun sebaliknya. Ajang balap motor yang mulai berlangsung sejak Jumat 8 Mei April. Ya, 8 Mei ya 2026 digelar selama 3 hari dan menarik perhatian masyarakat dari Kota Ternate untuk datang menyaksikan perlombaan secara langsung ya. Salah seorang motoris speedboat yang ditemui di Pelabuhan Rum mengatakan jumlah penumpang mengalami peningkatan sejak event tersebut dimulai. Dan sahabat budaya, lonjakan penumpang diperkirakan akan lebih tinggi ya pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026 saat babak final Wali Kota Cup Race 1 digelar. Dan sahabat budaya, event balapan motor tersebut menghadirkan sejumlah pembalap dari berbagai daerah dan menjadi daya tarik tersendiri ya bagi masyarakat pecinta otomotif ya. Sejak pagi hari, pengunjung mulai membadati area sirkuit Selewaring untuk menyaksikan para pembalap mencoba lintasan sebelum perlombaan berlangsung, di mana panitia pelaksana juga menyediakan tiket masuk di lokasi kegiatan dengan harga sebesar Rp35.000 per orang, sahabat budaya. Nah, untuk babak final Wali Kota Cup Race 1 dijadwalkan berlangsung pada hari ini, sahabat budaya, Minggu 10 Mei 2026 ya. Jadi hari ini ya, sahabat budaya, kalau mau menyaksikan langsung bisa datang ya di room sahabat budaya. Nah, di Kota Tidore ya. Jadi kalau tidak ada agenda ya, bisa menyaksikan ya dengan mengagendakan ya untuk main-main ke Tidore ya, sambil juga nanti melihat ya bunga tetabuya yang ada di Kota Tidore, Kepulauan. Baik, Tora masih hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.
1: Yohasi Wolop Lim Komapso, Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha.

Dengo adalah teknik dan kemampuan dalam seni bela diri asli kampung atau suku Motiloa yang saat ini dikenal dengan Kampung Gamkonora, Gamsungi, Tahafo, dan Talaga yang dipercaya memiliki nilai dan simbol-simbol kekuatan lahir dan batin. Dudengo diiringi musik tradisional tifa dan gong, sedangkan alat yang digunakan adalah salawaku sebagai perisai dan alat pukul yang disebut goole yang terbuat dari pelepah sago. Terdapat dua teknik dasar memukul dalam permainan dodengo, yakni memukul dari arah kepala bagian atas, baik dari sisi kiri maupun kanan, dan pukulan yang tertuju ke bagian wajah dan ke arah dada. Secara harfiah, dodengo memiliki arti mereka beradu ketangkasan atau bertanding satu lawan satu. Mempelajari dodengo adalah belajar tentang kehidupan, belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Lihat ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang tentara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsah diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari Bumi Molokukiraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia.